Hot Kabupaten Sigi ke-18. Kopi Arabica Dombu berasal dari kawasan Desa Dombu dan sekitarnya di Kecamatan Marawala Barat yang berada pada ketinggian 800 hingga 1600 meter di atas permukaan laut, dan kondisi geografis tersebut menghasilkan karakter cita rasa khas yang menjadi identitas produk kopi unggulan Kabupaten Sigi. Kareba Kopuna sampai subuh sararku pura-pura, Swiss Bell Express bantu warga terdampak gempa. Rumba sampai subuh sararku pura-pura, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam, Swiss Bell Express Palu menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR dengan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi di Desa Kemarora, Kabupaten Sigi. Hotel Manager Swiss Bell Express Palu, Nelsi Priantini, menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang saat ini masih berada dalam masa pemulihan pasca bencana serta memberikan dukungan moral. Bantuan disalurkan langsung oleh manajemen dan karyawan Swiss Palu kepada warga terdampak gempa dan saat ini menempati lokasi pengungsian sementara. Paket bantuan yang diberikan terdiri dari kebutuhan pokok, mie instan, air mineral, perlengkapan mandi, dan kebutuhan anak, serta juga berbagai kebutuhan harian lainnya yang dihimpun melalui partisipasi perusahaan dan seluruh karyawan. Sampai selesai, saya Rargo Prapura, VSM Mokareba, Salia Tinti Uvalu, Antai Akwar, Flohubo.

0: bahasa kaya ini. Sampai malih, sampai malih, mabuli, dah mau ketisa, kah ngana-ngana tengah putih. Apa ni undek kita segi yang baca gai? Membuat piara, isi mabum tanya deh. Ibena cara na bade songo masalah lo kepake tembah ta mbole batuana ane bahasa toke likomi ane tepung likomi munde komi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotorai ya motorai komi komi topuado ya muado komi deh
1: ane komi topoija ya tamoija.
0: Kagua muna
2: tu mumpa siap ke bahasa tahun gak bisa bingkar deh
0: manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjani tetep. Ketua muna ne maya menjadi tukai ini buah maga tevai kule kemai kita gaya pasangan ini bahasa tukai ini bahasa untuk tua ta anu numpa ketua kita sampai nanti nak bete bi buah mule

0: Iya, siapa ini?
1: Halo Ratna.
0: Siapa ini, Le?
1: Hama, saya ini.
0: Astaga, ini kota Nobiba. Ini di mana Komi ini?
1: Di Taiwan saya ini.
0: Saya kira Komi sudah pulang, Le.
1: Belum, kasihan. Ratna, saya rindu, Le. Mau dengar lagu-lagu dari kampungnya kita.
0: Hah?
1: Dengar kabar dari kampungnya kita juga.
0: Ini Komi, ketinggalan informasi. Komi dengar RRI lah, kan?
1: Bukannya itu cuma bisa didengar di Indonesia saja.
0: Sekarang RRI bisa didengar di mana saja. Bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga bisa.
1: Saya tidak tahu bagaimana caranya, kasihan.
0: Gampang saja. Komi pakai Android, toh?
1: Iya.
0: Terus Komi download aplikasi RRI Play Go. Mau siaran dari RRI daerah mana, ada semua, kasihan. Bukan cuma lagu-lagu yang Komi bisa dengar, berita juga ada.
1: Begitu.
0: Dan yang lebih hebatnya lagi, Komi tahu ada siaran visualnya, namanya RRI Net.
1: Berarti bisa dilihat itu.
0: Komi masih ingat terus, Tang.
1: Apa?
0: Yomo.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga, kemungkinan semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin diri dari Mbak Sada, untuk sampau, kali menjemuna, karena gak anak saya ITOC.
2: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini merintah kasumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjomuna, karena dana saya itu osu.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.
5: Oke, baik, sampai sebut secara Ruku Prapura, sahabat Budaya Tepasangga. Ini kita lanjutkan kembali untuk pagi hari ini, dan kita masih berada di program Sarapan Novempoi. Anekomi berimba, sudah sarapan kah pagi hari ini? Tapi kalau saya bilang, jangan dulu sarapan dan Novempoi. Maduan teing enak. Sakit perut nanti komi, masih pagi-pagi so Novempoi. Tapi sebenarnya tidak apa-apa ya. Tapi kalau orang mah itu enggak boleh kayaknya ya, karena di dalamnya sudah pedis, terus asam lagi. Nah, hati-hati ya. Apalagi kamu yang penyakit asam lambung. Ya, setidaknya ada beberapa yang dikonsumsi pagi hari ini ya. Jangan lupa sarapan, karena salah satu membuat kita semangat, membuat kita aktivitas kita berjalan dengan lancar itu adalah sarapan. Karena kita sudah ibarat berpuasa nih ya, dari malam misalnya kita makan semalam jam 9 atau jam 10. Terus kita tidur istirahat ya, lambung kita kosong, kita baru bangun di jam 7 pagi atau setengah 8, belum sarapan langsung beraktivitas. Nah, itu bisa sakit. Tapi biasanya juga sampai sebut secara rekuperapora, kadang-kadang ada orang yang tidak bisa sarapan pagi hari. Mereka itu kalau sarapan pagi hari sakit perut malahan ya. Ada seperti itu. Ya, ada juga yang tidak bisa tidak sarapan, harus sarapan pagi hari. Kalau tidak sarapan ya bisa sakit perut juga ya, seperti itu. Nah, kalau komi orang yang mana nih? Tapi kita tidak bahas itu ya pagi hari ini sampai subuh secara rekuperapora. Karena pagi hari ini kita di program Sarapan Novempoi dengan topik kita hari ini, yaitu generasi muda kembangkan potensi lokal melalui pendekatan kewirausahaan ya sosial. Nah, jadi kalau kita bicara seputar anak muda, begitu sampai subuh secara rekuperapora, generasi muda ini sangat apa ya, membantu perekonomian negara atau daerah juga ya. Tentunya Indonesia ini merupakan negara dengan populasi generasi muda yang sangat besar ya. Di mana menurut data Badan Pusat Statistik ya, sekitar 25% penduduk Indonesia itu merupakan kelompok usia 16 sampai 30 tahun ya. Jadi jumlah ini merupakan kekuatan besar jika diarahkan pada hal-hal produktif seperti kewirausahaan ya. Peran generasi muda dalam membangun kewirausahaan nasional sangat krusial, karena mereka ini merupakan motor penggerak inovasi. Jadi kreativitas dan pembaruan dalam dunia usaha di era globalisasi dan digital seperti sekarang ini, peluang untuk berwirausaha itu terbuka lebar, dan generasi muda memiliki semua bekal untuk mengisinya. Nah, contohnya sampai sebut secara rekuperapora di Kota Palu ini sendiri, banyak anak-anak muda yang sudah membuka usahanya sendiri ya. Belum menikah, tapi mereka sudah memikirkan pendapatan apa nih yang saya dapatkan untuk di sekarang ini. Nah, ada yang sudah buat konter makanan ya, ada kayak kebab, ada kayak apa itu yang kemarin, roti balok coklat ya. Nah, ada juga yang roti goreng ya. Jadi banyak-banyak nih sampai secara rekuperapora anak-anak muda yang terjun langsung ke kewirausahaan. Jadi dalam konteks pembangunan ekonomi, kewirausahaan ini bukan hanya soal mencari keuntungan pribadi, melainkan juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memberikan dampak positif. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana kontribusi generasi muda ini dalam menciptakan perubahan melalui kewirausahaan, serta juga tantangan yang mereka hadapi dalam proses tersebut. Yang pertama nih, sampai secara rekuperapora, kewirausahaan dan peran strategis generasi muda ini, di mana generasi muda dikenal sebagai kelompok yang memiliki kreativitas tinggi dan cenderung berani mengambil resiko. Dan hal ini menjadi modal penting dalam dunia kewirausahaan ya, dalam dunia wirausaha yang menuntut pemikiran segar dan pendekatan baru terhadap pasar. Jadi banyak ide bisnis nih ya, banyak ide bisnis inovatif muncul dari generasi muda, mulai dari bisnis makanan kekinian, produk ramah lingkungan, hingga aplikasi digital yang menyelesaikan masalah sehari-hari. Dan ada beberapa yang sudah kami wawancara begitu sampai sebesar-besarku pura-pura terbukti dengan kopi ya, mereka buka kopi itu namanya Ramroy, buka usaha kopi di Kabupaten Sigi, terus menjamur sekarang sudah ke Kota Palu, sekarang sudah buka jadi 3 cabang sampai secara proper. Keren tidak begitu? Masih muda, belum menikah, berprestasi dengan usaha-usahanya ya, dan menjaring beberapa anak muda yang tidak bekerja. Jadi para anak muda yang menganggur, alhamdulillah sekarang sudah bekerja kembali dengan mereka begitu ya. Nah, ini yang patut kita banggakan dengan anak-anak muda yang sekarang begitu ya. Oke deh, tapi nanti sebentar saya bagikan ke Komi lagi informasi-informasi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 97,5 MHz.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kami menjobuna, karena gana saya itu osu.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu mopat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu mopat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda

Oke, baik, sampai jumpa secara rukupura-pura. Kita kembali lagi masih seputar generasi muda saat ini secara aktif mengembangkan potensi lokal melalui kewirausahaan sosial ya. Jadi pendekatan ini menggabungkan penciptaan nilai ekonomi dengan pemecahan masalah sosial atau lingkungan, dan mereka ini mentransformasikan sumber daya daerah menjadi produk bernilai tambah sekaligus juga memperdaya komunitas komunitas sekitarnya. Nah, jadi sampai subuh sararku pura-pura seperti sebelum saya katakan, di mana kewirausahaan dan peran strategi generasi muda ini, yang pertama itu kreativitas dan inovasi mereka ya. Contohnya adalah berbagai usaha rintisan startup yang lahir dari tangan anak muda ya, seperti Ruang Guru di bidang pendidikan, Gojek di bidang transportasi dan layanan digital, dan Aruna di bidang perikanan. Semua bisnis ini bermula dari ide sederhana yang bertujuan menyelesaikan masalah masyarakat dengan cara yang kreatif. Seperti kayak yang sebelumnya saya informasikan, kayak ada Ramroy ya, itu adalah anak-anak muda yang berprestasi saya katakan, karena memang mereka buka usaha dari yang kecil ya. Dari kalau tidak salah itu sebelum kopi ada namanya mie petir ya, kalau tidak salah mie petir. Terus setelah berkembang mie petir, dia lanjut buka kopi. Setelah kopi ada juga barbershop. Nah sekarang alhamdulillah sudah berkembang lagi di Kota Palu, dua lagi cabang dari Siram, kopi Siram ya, ada keren ya. Ini yang patut kita banggakan kepada anak-anak muda yang selalu peduli begitu ya, dan sekarang mereka memiliki karyawan yang banyak begitu ya. Dan selain itu juga pemanfaatan teknologi digital, anak muda adalah digital native ya. Mereka ini tumbuh bersama perkembangan teknologi informasi, dan ini memberikan keunggulan dalam memanfaatkan teknologi untuk kepentingan bisnis, seperti membangun toko online, menggunakan media sosial untuk promosi, hingga juga tentunya membuat aplikasi berbasis Android atau iOS. Dan selanjutnya semangat kemandirian dan kepemimpinan mereka nih yang perlu kita contohi juga. Jadi wirausaha bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang kepemimpinan. Generasi muda menunjukkan keinginan kuat untuk tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga menjadi pencipta pekerjaan, mentalitas, dan ini penting untuk mendorong transformasi ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas. Dengan memiliki jiwa kepemimpinan ya, kewirausahaan mudah mampu membangun visi yang jelas dan mengambil keputusan ya secara strategis, dan juga memotivasi tim untuk bergerak menuju tujuan bersama. Jadi mereka ini juga cenderung lebih adaptif ya terhadap perubahan ya, terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor, dan cepat merespon dinamika pasar kepemimpinan yang dimiliki oleh generasi muda ya. Jadi tidak hanya memengaruhi skala bisnis yang dijalankan, tetapi juga terdapat pada ekosistem wirausaha secara keseluruhan, termasuk dalam menciptakan budaya kerja yang inklusif, etis, dan berbasis nilai.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Reba Salia, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba, pemulana sampai suhu syaratku pura-pura DLU peduli salurkan bantuan untuk korban gempa di Kabupaten Sigi. Rumah sampai suhu syaratku pura-pura manajemen PT Dharma Lautan Utama atau DLU menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana dalam melalui program sosial DLU peduli. Kali ini bantuan kemanusiaan disalurkan kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi dan kegiatan yang dipimpin langsung oleh manajer cabang PT Dharma Lautan Utama cabang Palu, Wawan AMD, berpusat di wilayah Kecamatan Palolo, tepatnya di Desa Bahagia di desa dan Desa Sejahtera. Bantuan logistik diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan Sekcam Palolo Kasiron untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Adapun bantuan yang disalurkan berupa tenda plastik, tikar, selimut, bahan makanan pokok, susu, formula serta pampers untuk kebutuhan balita dan keluarga yang berada di lokasi pengungsian.

Reba Kopuna sampai sebesar Arku Praputra. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia PT Vale JP Pomala tanam puluhan pohon di SMK Negeri 9 Kolaka. Rumah sampai sebesar Arku Praputra memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia PT Vale Indonesia TBK melalui Indonesia Growth Project atau IJP Pomala melaksanakan penanaman puluhan pohon yang dipusatkan di SMK Negeri 9 Kolaka, Kecamatan Pomala. Kegiatan bertema saatnya bekerja untuk iklim, dan ini menjadi momentum kolaborasi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menekan dampak perubahan iklim global. Sampai sini secara Argo Prapura, Vesi Amo Kareba Salea, Tinti Sasi Anti Akar Flohubo, PPV Panjalingan Eri Kareba Salea Tinti 10.

sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adelin. Tadi ngai minggu pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita rapak rososo to sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa sih saratedu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, lagu adi tepade, tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
4: cinta Indonesia.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
8: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
9: Kalau kita keburu juga, semuanya semua marah ada orang, dan kita tuan tanah di sini.
10: Kami di sini belum kata sumi, bikin diri yang basada, sampau, kari menjemuna, karena gana saya teosu.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
11: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Ta Pasang Gadi.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh, sarangku pura-pura, sahabat budaya Pasenggan. Kita kembali lagi di program Sarapan Lugempoi. Dan ini sudah di segmen kedua ya. Dan kita masih bahas seputar generasi muda, kembangkan potensi lokal melalui pendekatan kewirausahaan sosial. Nah, tapi kali ini saya tidak sendirian. Ada AR yang menemani saya. Halo AR, apa
13: Halo,
12: kabar?
13: Halo Kak Arif, selamat pagi.
12: Pagi ya. Sehat dong ya hari ini?
13: Alhamdulillah sehat, tidur saya nyenyak sekali beberapa nyenyak hari ini, ya? Ini kakak. Iya.
12: Apalagi nih hari ini tanggalnya cantik nih.
13: Oh, betul sekali.
12: Betul ya, tanggal 26 bulan 6 2026.
13: Oh, adakah sesuatu yang spesial?
12: Spesial.
13: Kita tunggu ya.
12: Spesialnya hari ini kita bahas seputar generasi muda, okay. Ya, bagaimana mengembangkan potensi lokal melalui pendekatan kewirausahaan. Kalau kita melihat anak muda yang sekarang nih ya Kak Arya, yeah. Banyak sih anak-anak muda di Kota Palu ini yang buka usaha. Contohnya betul. Ada yang kita undang di sini beberapa kali ya. Ada dari Ramroy ya, dia buka usaha dari mie petir, betul. Terus mengembangkan usahanya jadi kopi, dan sekarang sudah buka 3 cabang, ada di Kota Palu ada 2, di Kabupaten Sigi 1. Keren gitu ya.
13: Keren.
12: Masih muda, belum menikah, tapi sudah memikirkan ke depan aja. Dia tidak memikirkan sendiri, tetapi merekrut karyawan-karyawan, akhirnya para pengangguran bisa bekerja dengan dia.
13: Iya, membuka peluang usaha.
12: Betul, keren tidak begitu. Nah, seperti topik kita hari ini, di mana kalau kita bicara seputar wirausaha juga, di mana Indonesia itu merupakan negara dengan populasi negara muda, anak muda yang paling terbesar.
13: Betul.
12: Dengan jumlah sekitar 25%. Ini data dari BPS ya, okay. Badan Pusat Statistik. Dan penduduk Indonesia merupakan kelompok usia 16-30 tahun. Wow. Nah, itu dikatakan anak muda.
13: Wah, wow, saya masih dong.
12: Masih muda ya?
13: Iya.
12: Saya gimana ya?
13: Saya masih 25 ini. Jadi masih 5 tahun ke depan toh?
12: Masih 5 tahun ke depan. Nah, jadi kalau kita bicara jumlah ini merupakan kekuatan besar jika diarahkan pada hal-hal produktif seperti kewirausahaan sekarang.
13: Iya, betul.
12: Terus peran generasi muda dalam membangun kewirausahaan ya. Kalau kita melihat juga kayak kemarin itu yang ada buat yang KKR undang tuh yang mereka ada buat di mana ini? Di kafe nih.
13: Oh iya,
12: kan mereka anak-anak muda semua tuh.
13: Betul, itu yang komunitas dari TDA itu tangan di atas, tangan mereka di atas, membuat usaha apa namanya pesta wira usaha Palu. Dan di situ memang merupakan tempat-tempat yang menjadikan pestanya orang-orang wira yang memiliki wira usaha untuk bisa saling sharing. Betul. Terus mungkin ada
12: mengedukasi, memberikan sosialisasi bagaimana sih untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran nih.
13: Betul sekali. Itu. Mungkin kan karena kan biasanya permasalahan untuk wirausaha kan itu banyak. Mungkin wirausaha itu sudah melaksanakan permasalahan itu, terus ada solusi, terus bisa sharing dengan teman-teman yang lain supaya mungkin kalau pas lagi sama-sama hal masalahnya kan sudah ada apa namanya penyelesaiannya begitu. Betul. Bagus sekali sih kemarin seperti
12: banyak
13: dua
12: sih,
13: hari itu kak.
12: Dua hari ya. Jadi kalau kita bicara soal anak muda di sini itu banyak kakak ya, mulai dari menggunakan sosial media. Jadi tidak buat toko atau tempat begitu, tapi cuma dengan menggunakan sosial media mereka juga banyak usaha-usaha. Contohnya itu ada namanya konten kreator namanya Novus.
13: Novus.
12: Nah, Novus itu dia jualan goreng roti goreng. Ya, jadi mereka jual roti goreng. Terus di ini pasar, di konten kan. Oh, okay. Terus akhirnya jualannya seperti itu aja.
13: Tapi memang saya baru di Palu ini kak, maksudnya dengan tidak adanya toko. Usaha itu lancar sekali, saya baru lihat di Palu. Kalau misalnya selama saya di Jawa itu pasti kalau untuk mau usaha pasti harus ada tokonya ya, karena yang sering saya beli gitu loh kak. Kalau di sini malah tidak, malah seperti bisa menggunakan layanan ojol ya, kita bilang ya. Kalau di sini ya itu malah laris, maksudnya kalau di sini tidak

0: dunia digital, dunia perkontenan ya. Jadi mereka itu sangat-sangat kreatif. Malahan mereka ada yang mengatakan, saya tidak ingin jadi seorang PNS,
1: iya,
0: saya ingin menjadi seorang wirausaha.
1: Karena menurut mereka lebih fleksibel, Kak.
0: Betul, ya. Ada yang masih kuliah sekarang, tapi betul, sudah buka usaha begitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Ada yang saya lihat, dia punya usaha itu pre-love.
1: Okay.
0: Pre-love itu yang barang-barang baju-baju bekas itu, yang dari luar negeri terus diambil di sini,
1: okay,
0: mereka cuci terus dikemas, kasih bagus, kasih bersih, terus itu dijual.
1: Dijual kembali.
0: Dan itu ternyata mereka dapatnya kayak mereka belanja di pasar nih, belanja di pasar ya, terus cari-cari yang barang-barang bagus, terus dibersihkan di rumah, dicuci, disetrika, dikasih pewangi, terus dijual. Saya bilang, oh caranya begitu ya. Jadi mereka bilang kalau beli perkarung-perkarung itu
1: lebih murah.
0: Walaupun dulu itu kan ada larangan sih sebenarnya,
1: iya,
0: ya Kak Arya, untuk jualan-jualan pre-love itu. Tapi dengan begitu mereka, pendapatannya mereka udah bilang, kan lebih bagus jualan begini daripada kita cari-cari yang baru begitu.
1: Terus juga dibersihkan dulu,
0: bersihkan
1: kasih
0: dulu,
1: wangi,
0: iya,
1: gitu.
0: Jadi mereka benar-benar dicuci. Saya bilang, oh jadi caranya kalian begini. Saya bilang, iya kakak. Jadi mereka itu sambil kuliah, mereka itu ada 3 orang kakak, cewek semuanya,
1: iya.
0: Dan mereka itu usahanya itu, ada yang jual kebab juga. Jadi saya bilang, jadi kalian bertiga ini ngekos, punya usaha begini. Iya kakak, kita dari ini saja hasil-hasil kita, bayar kos, bayar uang kuliah, dan mereka juga dapat beasiswa dari pemerintah.
1: Wow,
0: jadi
1: keren
0: mereka
1: sih.
0: Saya bilang, keren sih. Jadi iya, kalian memikirkan untuk, iya kak, setidaknya ada uang jajannya kita, ada bayar uang kos kita, begitu.
1: Tidak membebani orang tua.
0: Betul.
1: Ya, kalau dulu saya kuliah itu tidak membebani orang tua dengan hanya apa namanya, beasiswa dengan itu kak, kerja di part time seperti
0: part-time,
1: itu
0: ya.
1: Ya dulu tidak kepikiran kalau mau buka usaha, seperti
0: ya,
1: itu sepertinya
0: benar-benar.
1: Dulu itu belum terlalu banyak, mungkin kalau saya juga ada jualan pulsa kalau dulu kak. Kalau sekarang kan kita sudah ada marketplace memang,
0: marketplace
1: yang cepat,
0: jadi lebih mudah kan, kita tidak perlu ke konter,
1: tidak perlu ke
0: tidak
1: teman,
0: perlu
1: yang
0: teman
1: jual,
0: lagi
1: betul, iya,
0: ya? Tinggal buka, apalagi ada di apa ya, aplikasi bank juga,
1: iya,
0: tinggal beli di situ
1: langsung, malah maksudnya adminnya itu lebih murah kan, iya. Jadi
0: betul,
1: kalau mungkin untuk sekarang sudah tidak relevan apa yang saya lakukan dulu gitu. Jadi mungkin ya mungkin itu kak, berkembangnya waktu kan mungkin karena sudah relevan dengan itu, bagaimana mereka anak muda itu memutar otak, jadilah sekarang banyak sekali UMKM yang merupakan kreativitas mereka masing-masing itu kak.
0: Karena memang kalau mau dibilang anak muda itu kreatif.
1: Betul.
0: Terus mereka itu memanfaatkan teknologi sekarang.
1: Iya.
0: Terus apa ya, semangat kemandirian mereka itu dan kepemimpinan mereka itu tinggi gitu kakak. Contohnya kalau kita bilang mereka mau buka usaha, dorong belum mikir nih mau untung rugi, yang penting saya buka dulu nih,
1: jalan dulu,
0: jalan aja dulu,
1: iya,
0: mereka. Jadi mereka mandiri, mereka sudah bisa memimpin nih. Saya buka ini berarti saya harus tahu cara bagaimana cara memimpin suatu perusahaan kecil-kecil.
1: Betul,
0: begitu,
1: iya.
0: Keren mereka, saya bilang. Salah satunya itu Ramroy. Saya itu kiblat saya ke mereka itu, saya bilang, oh ini Ramroy ini keren. Belum menikah kakak.
1: Wow.
0: Belum menikah dan sekarang sudah punya 3 cabang kopi. Keren.
1: Kalau
0: mereka bisa baca peluang. Dan ada juga yang pernah kita undang, kopi itu yang dia gara-gara putus cinta.
1: Oh betul.
0: Apa sih dia namanya?
1: Aduh,
0: itu
1: saya,
0: ya,
1: yang dulu di CFD juga itu.
0: Iya
1: itu.
0: Dia gara-gara putus cinta akhirnya buka kopi. Dan namanya itu seputar itu lagu-lagu yang mereka berdua sering. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah buka berapa cabang juga dia. Yang dorong-dorong itu.
1: Iya,
0: keren kan.
1: Jadi itu memang kalau kita mau lihat peluang usaha dalam keadaan
0: dalam
1: apapun,
0: keadaan walaupun putus cinta,
1: iya,
0: lagi apa ya, broken your heart.
1: Iya betul.
0: Tapi bisa udah, daripada saya mikir yang lain-lain, memikirkan usaha lebih bagus.
1: Kalau tadi Kak Arif apa namanya sudah berbicara kayak menjual baju pre-love seperti itu kan, kalau kemarin saya juga ada narasumber itu Kak dari komunitas Bumi Kita Lestari itu, mereka bukan apa ya, menukar barang bekas gitu Kak. Jadi mereka itu ada kegiatannya itu biasanya ada di CFD itu Kak. Jadi mereka ada stok baju. Terus kalau misalnya ada teman-teman mau menukarkan baju di sana, boleh sekali, tapi dengan membawa baju bekasnya juga.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi itu gratis malah Kak.
0: Oh gratis.
1: Iya,

0: Karena memang gerakan itu supaya tidak banyak sampah atau baju-baju yang tidak terpakai yang apa namanya tertumpuk seperti itu.
1: Oh, ibaratnya kayak gini nih kakak, kayak misalnya saya ini pakai baju ini udah bosan nih misalnya.
0: Iya.
1: Oh, saya pergi tukar deh di sana, dikira nanti baju baru kan.
0: Betul, iya.
1: Udah saya tukar ini sambil ini baju lama saya.
0: Iya, ditukar model begitu. Jadi kita tidak bosan dengan apa namanya dengan yang
1: pakaian
0: ada di
1: kita gitu pakaian ya, itu aja gitu ya.
0: Iya.
1: Oh, bagus. Tapi itu sistemnya ditukar, enggak tukar tambah atau beli gitu?
0: Tidak beli, tukar.
1: Oh, tukar.
0: Tapi untuk tukar itu maksimal 5 pieces. Tapi kalau misalnya kakak mau ada stok mungkin 10-15 boleh dibawa ke sana semua. Tapi untuk yang kakak bisa ambil maksimal hanya 5 pieces yang ada di stok mereka seperti itu. Tapi nanti itu yang kakak punya itu juga nanti akan disortir kembali kak kemarin. Kalau untuk kan mas, biasanya ada yang tidak layak. Nah, yang tidak layak itu mereka olah lagi, Kak. Kemarin ada mereka buat apa seperti tote bag seperti itu. Wow, cantik sekali. Maksudnya dari barang yang sudah sebenarnya kita lihat ih, kayaknya sudah tidak enak deh dipakai dan itu bisa di apa namanya di repack lagi menjadi tote bag dan itu eye catching saja kalau dipakai gitu. Tidak
1: terus
0: kuno.
1: Itu pendapatannya mereka dari itu.
0: Kalau untuk sekarang belum ada pendapatan yang signifikan karena itu baru 2 atau 3 kali kegiatan itu, tapi untuk antusiasmenya itu sudah banyak sekali.
1: Banyak masyarakat
0: Kak.
1: Yang
0: iya.
1: mau gitu ya.
0: Iya.
1: Karena memang sih kalau kita bilang bukan cuma di Kota Palu sih sebenarnya ya, seluruh Indonesia ini ketika Lebaran kan biasanya beli banyak hating baju,
0: kasih,
1: hating
0: iya.
1: banyak baju baru nih.
0: Apalagi perempuan,
1: betul,
0: aja
1: ya?
0: 1 bulan sekali.
1: Nah itu yang mungkin jadi menumpuk baju, jadi mereka memikirkan daripada kamu beli lagi, mendingan tukar sini gitu
0: betul.
1: Ya. Dan mengurangin tadi sampah
0: itu
1: ya.
0: Iya, mengurangi sampah, karena memang kalau kata kakaknya kemarin itu kalau dilihat risetnya itu perkembangannya sampah yang dari baju saja itu sudah 5 kali lipat kalau tidak salah itu kan. Jadi memang itu sudah seperti mengotori bumi. Jadi harapannya teman-teman dari Bumi Kita Lestari ini supaya mereka bisa mengurangi kayak keinginan teman-teman anak muda kalau mau beli baju gitu. Kalau hanya untuk ganti model tidak harus beli baju, coba saja datang ke komunitas ini, siapa tahu model yang kalian inginkan itu ada, ya sudah tuker saja dengan yang sudah kalian bosan saja seperti
1: betul.
0: Itu kak. Oh keren sih
1: keren,
0: itu.
1: Ya, keren.
0: Cuma saya memang belum sempat kesana karena hari Minggu selalu terhalang kalau tidak siaran ada kegiatan lain.
1: Tapi kan kakak kalau hari Minggu siarannya apa? Malam ya?
0: Malam. Day part 2 yang part sebelumnya 2. Itu dari malam toh jadi dipakai untuk istirahat toh.
1: Betul ya.
0: Besok kalau dapat hari Minggu, insya Allah mau main-main ke sana.
1: Betul.
0: Karena saya rasa juga pakaian saya kayaknya itu saja. Coba siapa tahu bisa diganti.
1: Ditukar gitu ya.
0: Lumayan
1: nah, ini. Kalau kita bicara seputar anak muda itu, mereka tuh punya inisiatif yang tinggi.
0: Iya
1: ya.
0: Betul.
1: Kreativitasnya mereka itu tinggi. Dengan begitu banyak. Apa ya peluang-peluang bisnis yang mereka dapatkan begitu kakak. Oke deh, sembari kita menunggu atensi teman-teman nih sampai sebesar aku pura-pura ya, Komi bisa bergabung dengan kita. Tapi ini kayaknya kayak anak muda banget ya kita bahas hari ini ya.
0: Iya. Betul sekali.
1: Nah sekali lagi kita bahas seputar generasi muda, kembangkan potensi lokal melalui pendekatan kewirausahaan sosial. Wah kayaknya ada yang masuk nih.
0: Oke, okay,
1: kita coba menyapa dulu ya sebelum kita break sebentar.
0: Halo.
1: Ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Halo. Ya,
0: Gimana

makanan, makanan yang siap saji, makanan cepat saji, makanan yang tidak mudah kadaluarsa, yang lama jangka waktunya, air minum, kemudian surat-surat disiapkan

Jadi banyak sekali mitigasi ini yang perlu kita sampaikan. Tapi yang terakhir juga, mohon juga para pelaku kejahatan, para pelaku maksiat, para pelaku anu, sabarlah kasihan. Tolonglah masyarakat, jangan daripada akibat perbuatannya kumil mengundang murka Allah. Murka Allah ini Pak, jangan diundang. Jadi mohon juga pemerintah cegahlah, ajak perintahkanlah sholat itu anak buahnya kumil. Anggota DPR kan punya anak buah, perintahkan ibadah. Ibadah itu kan nikmat itu. Inna sholat tanha anifasal wa'wal munkar kan, kalau dalam agama Islam ya, minta maaf ini. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan nikmat itu, olahraga itu Pak. Jadi mohonlah diperintahkan Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, perintahkan anak buahnya. Itu ada masjid itu, ada ruangan ber-AC, masjidnya ber-AC, nikmatnya ada. Jadi dengan anu begitu Pak, dengan adanya persoalan-persoalan begitu, maka kecerdasan kita akan meningkat, ilmu kita akan bertambah, mitigasi kita bertambah, dan juga jangan, kalau bisa harus banyak tim dibentuk ini Pak Arif, harus banyak relawan, harus banyak relawan, karena kemarin saya waktu di situ kami menolong orang dengan alat alat yang seadanya, gak cuma pakai sarung saja angkat orang, kasih masuk sarung tuh, kemudian dimasukkan bambu, diangkat pakai bambu itu untuk dua orang, ada yang diangkat pakai triplex, karena orang patah, tidak bisa dia bergerak sedikit sakit. Nah sementara itu sekarang ini kan sudah canggih Pak Arif, sekarang ada drone yang bisa buat 4 orang, ada yang bisa buat 2 orang.

pemerintah ada semangat untuk membentuk tim-tim relawan, kemudian dipantau. Kalau misalnya keilmuan

0: rencana yang kita tidak inginkan dan jangan diundang. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Budi di Balaro ini salah satu juga informasi kepada kita juga tentunya bagaimana memitigasi bencana. Ada juga tadi memang kalau selama gempa kemarin ya Kakak Arya setiap tanggal 26 itu kita selalu dibunyikan sirene mengingat kembali bahwa kita gempa di gempa. Tanggal itu tanggal 26 September.
2: September. Ya.
1: Oke. Baik, kita kembali lagi ya. Masih di program Sarapan Novempoi sampai subuh Sararko Prapora masih bahas seputar
2: generasi muda, muda berani gitu ya. Berkembang. Berani kembangkan potensi lokal melalui pendekatan kewirausahaan sosial
1: Betul ya. Kalau kita bicara seputar itu banyak juga nih rekomendasi-rekomendasi untuk para generasi muda ini bagaimana meningkatkan peran generasi muda. Tentunya pertama itu memperluas akses informasi dan pelatihan bisnis digital. Kayak kemarin yang tangan di atas itu adalah salah satu cara juga kita nih yang mungkin masih apa ya para UMKM muda begitu atau para UMKM yang baru berkembang ya itu kita bisa mencari informasi atau bagaimana sih cara kita itu mengembangkan usaha kita. Terus ya itu kedua meningkatkan sinergi sinergi antara pemerintah dan sektor swasta misalnya juga terus menghapus stigma negatif terhadap profesi wirausahawan gitu ya. Dan tentunya juga memperbanyak program pembiayaan berbasis ide bisnis dan tentunya juga mendorong integrasi kewirausahaan dalam kurikulum nasional. Nah, seperti itu sampai sebesaran Koprapora ya.
2: Dan juga ada Kak kalau misalnya mau kita sebagai anak muda juga harus tahu ini langkah-langkah apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan kan untuk bisa mengembangkan wirausaha yang ada di lokal tentunya ya. Yang pertama itu biasanya dengan mengeksplor kekayaan komoditas daerah. Kalau kita lihat di Kota Palu itu ada ikan, ada kopi ya
1: ada
2: kan.
1: Ada kopi ya. Kayak ini baru-baru saja kopi dari Sigi itu sudah diberikan hak intelektual dari Kemenkumham.
2: Keren sekali.
1: Keren itu dari kopi apa robusta apa gitu.
2: Robusta. Kan? Wow,
1: keren
2: tuh
1: mereka tuh dapat
2: Ada coklat juga.
1: Coklat juga ya, dari Sigi ya. Betul.
2: Jadi memang sebenarnya banyak sekali
1: kopi Arabica Dombu.
2: Arabica Dombu.
1: Resmi menerima sertifikat nasional kekayaan intelektualnya udah didapatkan nih dari Kemenkumham.
2: Apalagi keren anak muda kan pasti suka kopi, coklat.
1: Ya. Kalau kita melihat kopi-kopi di Kota Palu ini menjamur, Kakak.
2: Iya, di mana-mana ada. Malah kayaknya setiap lorong itu ada kopi ya.
1: Betul ya. Malahan bukan cuma ini ya. Ada yang didorong-dorong, ada yang sudah naik motor, sepeda, ada yang
2: di stand juga.
1: Di stand juga ada yang kalau kita lihat yang lalu ya, kalau enggak salah itu di tahun berapa yang kita wawancara sama anak muda yang dia kuliah sambil jual kopi.
2: Oh, keren sekali.
1: Keren. Dia ke kampus dengan motornya. Jadi di motornya itu sudah ada persiapan
2: box kopi itu.
1: Box kopi.
2: Oke.
1: Keren. Nanti dia buka ketika istirahat.
2: Oh, keren sih itu. Maksudnya dia tidak malu juga ya. Biasanya gengsinya tinggi sekali. Ih, saya anak kuliah ngapain juga.
1: Kalau sekarang anak-anak muda sekarang, kayaknya enggak ada gengsi-gengsi deh kalau saya melihat karena dengan seperti itu mereka berusaha ya. Ada yang kuliah sambil jualan. Jadi biaya-biayanya dari situ semua.
2: Iya, betul. Itulah Kak, maksudnya kalau kita mau melihat peluang sebenarnya itu ada, tinggal kita
1: banyak
2: mau
1: sih di daerah Kota Palu ini peluang-peluang tinggal kita yang mau atau tidak. Ada kayak baru-baru ini juga peresmian daun kelor tuh
2: daun
1: yang di
2: kelor.
1: Daerah Laswani atau itu
2: diolah itu diolah. Daun kelornya
1: ada yang dibuat ada yang dibuat teh, ada yang dibuatkan jadi masker, ada yang dibuat jadi tepung kelor.
2: Karena memang sebenarnya khasiat dari daun kelor itu banyak
1: sangat
2: sekali.
1: Banyak. Kalau dibilang kalau tidak salah itu adalah raja sayur kelor itu.
2: Betul. Apapun yang dicari vitamin-vitaminnya itu ada, apalagi kalau untuk yang ibu hamil menyusui katanya itu bagus sekali kan daun kelor itu. Dan juga tadi selain melihat eksplorasi kekayaan komoditas daerah Kak, bisa juga dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi bisa melibatkan pengrajin atau petani lokal dalam memproses produksi untuk memastikan mereka mendapatkan upah yang adil dan sejahtera. Jadi sebenarnya kita juga bisa bekerja sama dengan petani-petani yang ada di Betul. Kota Palu tentunya.
1: Ada kalau enggak salah ada yang lalu itu anak muda buka aplikasi jualan gitu. Jadi dia mengumpulkan hasil-hasil dari pertaniannya. Jadi dia menjual itu secara kayak modern kakak, dijual dengan satu aplikasi. Jadi ibu-ibu tidak perlu ke pasar lagi.
2: Oh, beli kayak ada marketplace-nya, tapi untuk Kota Palu.
1: Iya, di Kota Palu ada tuh. Lalu kalau saya juga pernah saya wawancara. Jadi tahun berapa itu ya saya wawancara, dia buka aplikasi begitu. Jadi tidak perlu kita ke sana. Dia antarkan kakak.
2: Oh, malah kakaknya ini yang mengantarkan. Iya, antarkan. Oh, berarti jadi, dia yang bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki bisnis itu.
1: Nah, seperti itu. Nah, misalnya kalau dia ada, dia beli di pasar, kakak. Dia meringankan beban para ibu-ibu yang malas ke pasar.
2: Iya, iya.
1: Nah, kalian tinggal ini aja di aplikasi, mau pesan apa aja dan harga-harga berapa, dia pergi belikan. Kalau misalnya tidak ada di distributornya gitu, yang enggak ada di tempatnya, dia keluar ke sana beli. Keren tidak tuh.
2: Wow, itu meringankan sekali, apalagi untuk pekerja seperti saya. Aduh, kadang mau ke pasar walaupun dekat ya. Sebenarnya kalau searah jalan pulang pun bisa, tapi kadang itu lihat panasnya, lihat apa namanya desak-desakannya. Aduh, nanti dulu.
1: Kadang-kadang seperti itu ya, kakak. Ya. Iya, kak. Tapi itu ya, jadi ada yang membantu kita nih kakak, ya kayak orang-orang yang lagi mager lah, kalau anak-anak Buddha bilang mager, malas gerak, ya sudah. Pakai aplikasi tersebut nanti dibelikan.
2: Ada juga itu kalau tidak salah itu kayak jasa itu kak. Jadi kemarin beberapa waktu lalu saya lihat ada di media sosial itu kakaknya itu menjual jasa. Jadi dia mau seperti ada keluarga yang sedang dirawat di rumah sakit. Dia mau dipanggil itu untuk menemani yang ada di rumah sakit itu dengan fee yang nanti akan bisa dibicarakan. Dan itu memang sebenarnya menguntungkan dua belah pihak ya, apalagi seperti perantauan seperti saya
1: ya, ya.
2: Yang tidak ada keluarga ya kan,
1: supaya bisa menemani kita di rumah sakit gitu ya.
2: Karena kalau di rumah sakit di sini saya lihat itu memang harus ada yang mendampingi kak, karena seperti kemarin saya menemani salah satu rekan kita yang ada di rumah sakit toh kak, karena dia tidak ada keluarga. Setiap mau ambil obat itu harus ada perwakilan dari pasiennya yang mengambilkan obat baru bisa diberikan begitu. Coba bayangkan kalau pasiennya itu tidak lagi ngedrop, bagaimana sudah itu kan memang dibutuhkan sekali. Dan ternyata ini kalau pas saya tanya sama kakaknya itu memang sampai sekarang banyak sekali yang menggunakan jasanya itu kak. Jadi bagaimana kreativitas kita melihat peluangnya.
1: Jadi kalau dulu kita ada dengar jasa pijat keliling. Nah, kalau ini jasa ini ya,
2: jasa menemani,
1: menemani begitu.
2: Keren. Tapi tidak hanya itu, maksudnya kalau misalnya butuh sesuatu, misal butuh dijemput atau bagaimana, kakaknya juga itu bersedia kak. Saya lupa itu kemarin apa itu nama media sosialnya.
1: Keren kita ya.
2: Iya, saya sempat mau undang tapi belum ada kesempatan itu.
1: Nah, itu adalah makanya sekarang ini sebenarnya mudah ya kalau kita mau berusaha, mau cari rezeki, begitu rezeki yang halal, semuanya mudah dengan cara jual jasa gitu kayak tadi, menemani pasien yang di rumah sakit yang mungkin keluarganya lagi sibuk dengan bekerja, ya dia menemani ya, atau tidak pijat, keliling, ya. Jadi banyak sih sebenarnya yang bisa menguntungkan kita begitu ya.
2: Iya, untuk banyak, apa ya, kak.
1: Berkembang begitu.
2: Cuma kadang yang tidak bisa dihilangkan dari stigma masyarakat itu kan biasanya seperti kayak suami saya sendiri kan kadang saat tidak bekerja sebenarnya beliau itu ada penghasilan dari dia main ada saham, ada trading. Nah kalau
1: itu
2: tidak,
1: kan juga adalah usaha juga
2: di rumah,
1: tuh ya, kakar, ya
2: di
1: ya.
2: Rumah. Tapi karena kalau orang yang tidak tahu kan, ih dia tidak bekerja gitu toh.
1: Banyak ya, sih kalau kita melihat di sosial media yang biasanya ibu-ibu kalau kita lihat sosial media, dia kerja apa? Tapi pendapatannya dia
2: ada saya.
1: Apakah dia memelihara tuyul? Padahal sudah. Sekarang anak muda itu semuanya apa ya, kreatif, ya. Salah satunya main TikTok, jadi influencer.
2: Apa ya?
1: Nah,
2: FB
1: jadi dia
2: pro.
1: FB pro dia cuma jalan hangout ke sana kemari, dapat uang cuan.
2: Iya,
1: terus jadi bilang, ih tidak kerja. Kan kadang-kadang ibu-ibu ini ya, mama-mama ini yang dulu-dulu yang mungkin memikirkan kalau tidak pergi ke kantor itu tidak bekerja.
2: Tidak bekerja. Apalagi masih kayak
1: apalagi kalau cuma dalam rumah terus,
2: iya.
1: Nah itu ngapain dia tuh?
2: Ngapain?
1: Tidak kerja dia tuh. Padahal pendapatannya dari situ tuh.
2: Padahal kadang itu kita juga bisa menggunakan apa link-link luar negeri, kalau apa WFH tapi dalam artian bekerja mungkin dengan link dari luar negeri.
1: Betul,
2: sebagai kan translator ada, seperti itu, ada, itu. Tuh, ada. Banyak sekali banyak.
1: Ada yang kayak dulu saya kota salah sih lihat di sosial media itu yang ada dia anak muda ini udah gondrong terus tidak ada keluar-keluar, ternyata di dalam rumah itu dia
2: bekerja juga,
1: dengan apa ya, kalau tidak salah dulu itu kayak untuk seorang blogger ya, untuk memblokir untuk
2: hacker.
1: Oke.
2: Itu keren. Itu ada itu saya berita dulu yang ada di Jogja kalau tidak salah Kak, itu bapak-bapak sekali, maksudnya kalau kita melihat penampilannya itu tidak seperti seorang hacker Kak kalau kita lihat, tapi ternyata dia itu di rumahnya itu adalah salah satu ruangan yang memang didesain sama dia untuk menjadi ruang kerjanya, dan waktu itu saat wawancara pun dilihat ruangannya itu, dan beliau itu bekerja sebagai bukan hacker tapi IT, masuk ke IT tapi bekerja sama dengan brand luar negeri Kak. Wow, keren sekali, dan itu penghasilannya tidak bisa kita bayangkan.
1: Ya, benar,
2: dan itu kerjaannya itu fleksibel Kak. Jadi dia masih bisa apa namanya urus kambingnya, urus apa namanya ayam-ayamnya.
1: Ya. Apalagi kita kan berbeda jam dengan luar negeri begitu ya Kak. Mungkin
2: betul.
1: Di sini pagi, di sana malam. Nah, mungkin kita nanti malam baru bekerja ya, fleksibelnya ya pagi siang kita istirahat, duduk diam, jadi orang kira ih ngapain itu anak muda masih duduk diam jam segini lagi, padahal udah tahu
2: tadi malam habis malam dia bekerja keras itu.
1: Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9.53 menit waktu Indonesia Tengah, kayaknya kita harus cukupkan sampai sini ya. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu tentunya di program Sarapan Vempo itu hari Senin sampai hari Jumat.
2: Ya.
1: Banyak topik-topik menarik yang kita akan hadirkan di Ruang Dengar Anda dan tentunya Komi bisa bergabung ya Kak.
2: Boleh
1: ya.
2: Sekali.
1: Seperti Pak Budi tadi ya, walaupun kita dengan topik yang
2: berbeda,
1: anak muda, namanya Sarapan Novempoi kayak ibarat gado-gado ya. Mau campur-campur nama salah, yang penting ada informasi nih. Misalnya di daerah, sebenarnya teman-teman yang dari Palolo yang mungkin ada informasi juga di Palolo seperti apa sih
2: pembaharuan
1: beritanya, seperti apa sih sekarang situasi di daerah
2: betul.
1: Di Kamarora, Kamarora A, Kamarora B, di
2: Nokilalaki
1: ya, seperti apa sih perkembangan di sana ya, mungkin bisa informasikan ke kita ke sini juga ya, biar kita tahu sekarang perkembangan di sana seperti apa.
2: Betul.
1: Ya, walaupun kita biasanya baca berita, informasi berita dari yang kita dapatkan ya, belum tentu yang di sana yang kita tidak dapatkan ya,
2: apa
1: tahu kita bisa bagikan kepada masyarakat.
2: Betul.
1: Seperti itu ya. Oke deh, saya cukupkan sampai sini ya perjumpaan kita ya Kakak. Ya, nanti kita jumpa kembali di lain waktu. Saya pamit.
2: Saya Arnovianin pamit.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
2: tabib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya Arno Fiantin bisa kembali menemani kami dalam siaran acara hari ini di edisi hari Jumat tanggal 26 Juni 2020.

videonya harus kita siapkan, dan semoga semuanya cukup dan kita dikasih jempol oleh Ibu Capsta ya sahabat budaya. Dan sama ya untuk komil yang sedang bekerja, mungkin ada target-target di akhir bulan, ayo cepat.

kebaikan tentunya ya untuk kita semua. Dan sahabat Bredi, program acara di Ensiklopedia Budaya Nusantara kali ini kita akan membahas tentang Lalowe, itu yang merupakan seruling mistis dari Sulawesi Tengah, sahabat budaya. Karena memang Lalowe ini adalah alat musik tiup tradisional dari Sulawesi Tengah yang khususnya dari suku Kaili, sahabat budaya. Dan seruling ini dibuat dari bambu yang memiliki lubang-lubang dan juga nadanya menghiasi menghasilkan suara khas, sahabat budaya. Dan juga keunikan Lalowe ini terletak pada fungsinya yang tidak hanya sebagai alat musik tetapi juga sebagai bagian dari ritual adat Wao. Dan masyarakat setempat juga percaya bahwa suara Lalowe dapat berkomunikasi dengan roh leluhur dan mendatangkan energi mistis. Selain dalam upacara adat, sahabat budaya, Lalowe juga dimainkan dalam berbagai pertunjukan seni dan tarian tradisional. Meskipun terdengar lembut dan juga menenangkan, seruling ini

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

RRI Digital. Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Sahabat Budaya, alat musik tiup tradisional suku Kaili, Lalove ini merupakan salah satu warisan budaya yang kaya akan nilai sejarah dan juga kesakralan ya. Karena memang di suku Kaili sendiri yang mendiami Provinsi Sulawesi Tengah memiliki alat musik ini yang menyerupai seruling, namun dengan bentuk yang lebih panjang dari seruling. Sahabat Budaya, berkisar antara 40 sampai dengan 60 cm. Dan lalove ini terbuat dari bambu dan memiliki 6 buah lubang nada yang memungkinkan pemainnya untuk menghasilkan berbagai nada. Uniknya sahabat budaya, cara memainkan lalove ini melibatkan tiupan pada bagian atas alat musik tersebut sambil meniup dan juga membuka lubang-lubang nada dengan jari untuk menciptakan melodi yang diinginkan. Dan juga sahabat budaya, dalam kepercayaan suku Kaili sendiri, lalove ini bukan sekedar alat musik, melainkan memiliki nilai kesakralan tinggi karena sering digunakan dalam upacara adat penyembuhan. Dan memang lalove juga menjadi bagian penting dalam berbagai upacara adat suku Kaili, sahabat budaya, seperti pernikahan, upacara kematian, dan juga ritual keagamaan. Selain itu, sahabat budaya, alat musik ini juga sering digunakan untuk mengiringi tarian-tarian tradisional dan sebagai sarana hiburan masyarakat. Karena nilai kesakralannya, sahabat budaya, lalove harus dibuat dalam prosesi ritual adat pada konteks tertentu. Ada 3 jenis kategori tiupan lalove dalam pelaksanaan upacara adat, yaitu nomperata, nompakaondo, dan popanjili. Dan ketiga jenis tiupan tersebut selalu mengiringi jalannya sebuah upacara adat, sahabat budaya. Dulunya ini lalove hanya boleh digunakan pada prosesi ritual adat dan hanya orang-orang tertentu yang dapat diperbolehkan memainkannya, sahabat budaya. Namun seiring berkembangnya zaman, banyak generasi muda yang mulai mengeksplorasi budaya suku Kaili sehingga lalove kini dapat digunakan sebagai hiburan dalam berbagai event kesenian daerah. Dan sahabat budaya, lalove juga bukan hanya menjadi sebuah alat musik, tetapi juga simbol dari kekayaan budaya dan juga sejarah suku Kaili. Melalui suara lalove, kita dapat merasakan keindahan dan juga kedalaman tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Dan upaya pelestarian alat musik ini sangat penting, sahabat budaya, untuk menjaga warisan budaya dan memperkaya keragaman alat musik tradisional Indonesia.

0: bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti-diare, dan anti-influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

0: Karebas Alea, Tinti, Sepu, Sangu. Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Timnas Belanda menutup fase grup Piala Dunia 2026 dengan memenangkan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Timnas Tunisia dalam laga terakhir grup F. Pemain menyerang sejak menit awal, The Orange tampil dominan dan memastikan diri dari lolos ke babak 32 besar dengan status juara grup. Belanda langsung membuka keunggulan pada awal pertandingan setelah umpan berbahaya dari sisi sayap berujung gol bunuh diri gelandang Tunisia, Elias Skiri. Gol cepat tersebut membuat pasukan Ronald Koeman semakin percaya diri menguasai jalannya laga. Tidak berselang lama, Brian juga menggandakan keunggulan melalui penyelesaian akhir yang menang di depan gawang sekaligus mencatat gol ketiganya di turnamen ini. Memasuki babak kedua, Tunisia berusaha bangkit. Upaya mereka membuahkan hasil ketika Hazem Mosturi menyundul bola hasil umpan silang dan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Gol tersebut sempat membangkitkan semangat awal Afrika Utara itu untuk mengejar ketertinggalan. Kariba Kaupuna, Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu melalui Posar Morowali melaksanakan operasi pencarian terhadap satu orang yang dilaporkan hanyut di kanal PLTU WNII, Kabupaten Morowali. Pencarian dilakukan pada hari Kamis 25 Juni 2026 setelah menerima laporan dari rekan korban bernama Vincent. Kepala Subseksi Operasi dan Siaga SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Rusmadi, menuturkan berdasarkan informasi yang diterima, kejadian diketahui oleh seorang saksi yang sedang berada di sekitar area kanal pada pukul 4:39 waktu Indonesia Tengah. Saksi mengaku mendengar teriakan minta tolong dari arah kanal. Namun karena tidak memiliki peralatan penyelamatan yang memadai, saksi segera meminta bantuan kepada tim safety PT IMIP dan pihak perusahaan bersama personil terkait telah melakukan upaya pencarian awal di sekitar lokasi kejadian. Sampai semua sarana, Kasiang Mokareba Salea Tinti, Sapu Sangu, Yaku Arnovianti, Papahkan Papajili, Rikareba Salea Tinti.

0: Indonesia. Indonesia. Keempat.
1: Suara Budaya.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini.
1: Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: So, kenapa ngana ini? Ribut yang heboh sendiri.
1: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
2: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng besar itu masalah.
1: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
3: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun

0: Consultancy, Workspace, dan Learning. Segera download RRE Digital.
1: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
2: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
1: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
2: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
1: Tentu dong. Kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
2: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
1: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi. Yeay!

Sahabat Budaya, ketika kita berbicara tentang UMKM naik kelas, banyak orang langsung membayangkan toko online, marketplace, media sosial, atau aplikasi digital. Padahal Sahabat Budaya, digitalisasi ini hanyalah alat. Yang membuat sebuah usaha benar-benar berkembang adalah kemampuan membangun kepercayaan konsumen. Dan dari itu, kepercayaan adalah modal yang tidak bisa dibeli dengan iklan semata, Sahabat Budaya. Karena konsumen ini akan kembali membeli sebuah produk karena mereka merasa yakin terhadap kualitas, pelayanan, dan juga komitmen pelaku usaha. Dalam sebuah artikel tertulis, UMKM naik kelas bukan hanya buka toko digital, tetapi soal memenangkan kepercayaan konsumen, Sahabat Budaya. Dan di situ dijelaskan bahwa transformasi digital harus berjalan beriringan dengan integritas pelayanan yang konsisten dan juga pengalaman pelanggan yang baik. Dan hal inilah yang menjadi pembeda antara usaha yang hanya bertahan dan juga usaha yang terus berkembang, Sahabat Budaya. Berbagai laporan juga menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dan juga permasalahan digital. Kendalanya itu bukan hanya teknologi, Sahabat Budaya, tetapi juga bagaimana membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Karena memang persaingan bisnis saat ini semakin ketat, produk yang bagus saja belum tentu cukup apabila pelayanan kurang memuaskan, ya Sahabat Budaya. Lalu bagaimana UMKM bisa memenangkan kepercayaan pelanggan? Itu yang pertama, dengan menjaga kualitas produk secara konsisten tentunya. Jangan sampai, Sahabat Budaya, kualitas berubah hanya karena ingin mengejar keuntungan sesaat. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang ramah dan juga cepat. Konsumen itu akan selalu mengingat bagaimana mereka diperlakukan. Dan yang ketiga yaitu terbuka terhadap kritik dan juga masukan, Sahabat Budaya. Pelanggan yang merasa didengar biasanya ini akan menjadi pelanggan setia, Sahabat Budaya. Dan yang keempat itu jujur dalam promosi. Jangan melebih-lebihkan produk karena sekali pelanggan kecewa, itu kepercayaan itu akan sulit kembali. Dan yang terakhir yaitu membangun identitas atau branding yang kuat. Sebuah merek yang dipercaya akan lebih mudah berkembang dibandingkan usaha yang hanya mengandalkan harga murah, Sahabat Budaya. Brand menjadi aset penting yang membuat pelanggan terus mengingat sebuah produk. Sebagai contoh, Sahabat Budaya, banyak UMKM kuliner, kopi lokal, kerajinan tangan, hingga produk fashion yang kini mampu menembus pasar nasional. Itu bukan karena aktif berjualan secara online, Sahabat Budaya, tetapi karena konsumen percaya terhadap kualitas

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Today, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Jutaan tenaga kerja bergantung pada sektor ini, sehingga ketika UMKM berkembang, ekonomi daerah pun ikut bergerak. Dan naik kelas berarti bukan sekedar omset bertambah, sahabat budaya, tetapi juga memiliki sistem usaha yang lebih profesional, pencatatan keuangan yang lebih baik, pelayanan yang semakin berkualitas, dan mampu mempertahankan loyalitas pelanggan. Bagi pelaku UMKM, jangan takut untuk memanfaatkan teknologi digital. Gunakan media sosial untuk bercerita tentang proses produksi, tunjukkan juga testimoni pelanggan, serta bangun komunikasi yang jujur dan juga terbuka. Sementara bagi masyarakat, sahabat budaya, mari kita terus mendukung produk-produk UMKM lokal. Setiap pembelian yang kita lakukan bukan hanya membantu pelaku usaha bertahan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan juga menggerakkan roda perekonomian. Karena pada akhirnya UMKM yang benar-benar naik kelas bukanlah yang sekedar hadir di dunia digital, melainkan yang berhasil memenangkan hati dan juga kepercayaan dari konsumennya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian bedaya ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian bedaya ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian bedaya ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian bedaya ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan siaran langsung ibadah sholat Jumat. Dan sebelum kita menantikan siaran langsung ibadah sholat Jumat diiringi dengan lagu-lagu religi, kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 1.
1: Dan pendengar, kita akan bergabung dengan Masjid Agung Baitur Rahim Palu untuk mengikuti khutbah Jumat. Namun terlebih dahulu kita akan dengarkan untuk kumandang azan sholat Jumat di siang hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillah Rabbil Alamin Wal Aqibatu Lil Muttaqin Wala Udwana Illa Ala Zalimin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Al-mab'uthu rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Faya ibadallah Usikum wa iyaya bitaqallah Wa ta'atihi la'allakum turhamun Ma'asyiral muslimin Wa zumratas salihin Jama'ah jumu'ah Yang dicintai dan disayangi oleh Allah Kembali lagi kita Di bulan Muharram Tahun 144 Hijriah 2026 Masehi Mari kita mensyukuri nikmat Allah kapan saja dan di mana saja kita berada. Sebab di balik mensyukuri nikmat itu Allah akan memberikan kepada kita tambahan nikmat. Juga permintaan kita dikabulkan oleh Allah sebagaimana surah Ibrahim ayat 7. Yang kedua saya mengajak kita untuk selalu dan senantiasa membasahi bibir kita dengan banyak-banyak mendoakan Nabi dengan istilah selawat kepada beliau. Kita kirimkan selawat dan salam kepada keluarga, kepada sahabatnya sekalian dengan ucapan lafaz Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kaum muslimin jamaah jumaah kesayangan Allah, juga tidak berlebihan saya mengajak kita semua, khususnya saya sendiri, kembali kita menjaga Islam, menjaga iman dengan meningkatkan perintah Allah, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun dengan muamalah, dan berusaha kita menjauhi larangan-larangan Allah. Saya mencoba membawakan khutbah dengan judul mengevaluasi ibadah dan muamalah kita. Jamaah sekalian, ternyata hidup ini di akhirnya kita rasakan, bukan di awalnya. Di akhir hidup itu banyak orang menangis karena tua, karena sakit, karena tidak ada yang mendampingi. Anak cucu tidak ada, bahkan jauh. Sehingga dalam Al-Quran surah Yasin ayat 68 Allah menjelaskan A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq afala yaqilun. Artinya barang siapa di mana Allah memanjangkan usianya atau angan-angannya, maka Allah akan mengurangi sifat normal itu, yang sehat jadi sakit, yang lengkap tidak lengkap, yang kuat jadi lemah atas kejadiannya itu. Fil haq afala yaqilun, mengapa mereka tidak berpikir? Kaum muslimin jamaah jumaah kesayangan Allah, mungkin apa yang saya katakan ini kita alami. Ternyata setelah kita pikir-pikir menghayal, nanti saat-saat kita pensiun, saat-saat kita tua bangka, baru merasa diri ini butuh segala-galanya. Oleh karena itu,
dalam kesempatan yang singkat ini kita evaluasi dulu ibadah kita. Ibadah ini dengan muamalah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya wa bataghi, kalau wa bataghi ini kalau kita kaitkan bahasa kaili ibtaghi netagi, mencari orang, mencari sesuatu.

Karena itu ayat ini menyatakan kita harus kejar membangun akhirat. Kemudian wala tansa nasibaka, jangan dilupakan keadaan di dunia ini. Artinya kita tidak boleh hidup di dunia ini kere, miskin terus, tidak ada perubahan. Harus ada perubahan, kita bekerja dan bekerja. Kemudian kaitan dengan itu, sama manusia, wahsin, hendaklah kita berbuat baik kepada orang, kepada manusia. Mengapa? Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, kepadamu, kepada kita semua. Namun ayat ini, wala tabghil fasada, jangan sama sekali di muka bumi ini berbuat kerusakan, merusak diri kita misalnya. Yang normal, yang baik, jangan narkoba, jangan sabu-sabu, jangan main judi, jangan mencuri, jangan minuman keras, jangan kita sakiti. Karena itu merupakan kerusakan di muka bumi. Mengapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah itu jamaah sekalian tidak suka dengan perbuatan yang merusak. Kaum muslimin jamaah-jamaah kesayangan Allah. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan ibadah ini, karena cuma ini singkat sekali, tidak terlalu panjang lebar, kita evaluasi ibadah kita, khususnya sholat. Karena sholat itu merupakan suatu ibadah yang mewarnai ibadah-ibadah yang lain. Artinya, kalau sholat kita diawali dengan niat dan takbiratul ihram, diawali dengan salam, sudah benar, insya Allah, maka nilai ibadah kita itu akan punya manfaat besar di hadapan Allah. Karena kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil 'abd as-shalah, ibadah yang utama dan terutama punya nilai yang besar adalah salat. Artinya salat itu mewarnai ibadah yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, kita evaluasi bagaimana kita punya istinja, sudah benar? Bagaimana kita punya mandi junub, sudah betul? Bagaimana kita punya wudu? Bagaimana kita salat mulai dari takbiratul ihram sampai salam? Sudah betulkah kita punya cara bertakbir? Evaluasi. Sudah betul cara kita berdiri, i'tidal, ruku, sujud dan duduk bertahiyat, sudah betul? Itu dievaluasi. Jangan kita biarkan begitu terus tidak punya perubahan-perubahan. Karena sholat itu ada dua ilmunya, ilmu yang berhubungan dengan gerakan. Sebab gerakan itu bukan model, bukan akrobat, tapi sesuai dengan syariat yang digambarkan oleh Imam Syafi'i bagaimana tata cara sholat berhubungan dengan badan atau gerakan. Yang kedua, bacaan-bacaan, lafaz bacaan itu punya ilmu dua, ilmu yang berhubungan dengan tajwid dan dengan harakat-harakat yang benar berkaitan dengan ilmu nahw dan sharaf. Misalnya, bacaan kita waktu berniat sudah benar, usalli fardul jumu'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Apa sudah benar? Ini kita evaluasi. Cara mengevaluasinya ada empat. Pertama, kita belajar di bangku sekolah. Yang kedua, kita beli buku. Yang ketiga, kita mendengar ceramah, dakwah, khutbah. Yang keempat, kita bertanya kepada orang lain. Dan terakhir ini adalah yang kelima, Google. Tapi Google-nya harus kita periksa dari mana asalnya. Kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya satu hadis yang mengingatkan kita kaitan dengan usia ini membuat kita sedih. Bahasa Kelly bilang, notumangi kita. Kita notumangi, memikirkan kita punya diri ini kemana dan kemana. Kata Nabi ini akhir khutbah, mangkana yaumuhu mithla amsihi, siapa harinya hari ini dengan kemarin sama saja. Dalam bahasa kita Kaili, nasim bayu. Maka dia dikatakan kategori orang yang magbun, yang tertipu. Yang kedua, mangkana yaumuhu syarran min amsihi, siapa harinya lebih jelek hari ini. Kemarin itu baik sekali. Kemarin baik masih senyum.

mesti bersedekah. Tapi hari ini dia sudah marah-marah, sudah kikir, maka dia disebut mal'un, orang yang terlaknat. Dari yang terakhir, mangkala yaumuhu khairan min amsi. Siapa harinya hari ini bagus sekali, nabelo ehi daripada kemarin, maka dia orang yang beruntung rabih. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terakhir, orang yang baik hari ini, kemarin tidak baik, tapi hari ini berubah yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah.

pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan di Sulawesi Tengah melalui pertemuan silaturahmi yang berlangsung di ruang kerja Kapolda Sulawesi Tengah pada hari Kamis 25 Juni 2026. Pertemuan tersebut dihadiri Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Nasri bersama sejumlah pejabat utama Polda, di antaranya Karolog Direskrimsus, Dirsamapta, Kabit Humas, dan Kayanma. Sementara dari pihak PLN hadir General Manager PLN IU Puipe Sulawesi I Gusti Made Aditya beserta jajaran manajemen. Selain menjelang ajang silaturahmi, pertemuan juga membahas sejumlah program strategi sektor ketenaga listrikan yang tengah berjalan di Sulawesi Tengah. Dukungan keamanan terhadap proyek-proyek listrikan dan objek vital nasional menjadi salah satu fokus pembahasan kedua instansi.

Karebakau Puna, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meresmikan dan memberikan dukungan penuh terhadap peluncuran Witan Sulaiman Academy di Witan Arena Palu Barat. Akademi yang digagas pesepak bola nasional antar Sulawesi Tengah Witan Sulaiman itu diharapkan menjadi wadah pembinaan sepak bola usia dini yang mampu melahirkan talenta-talenta muda berprestasi. Peluncuran akademi tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Palu Imelda Diriana Muhyiddin, Ketua KONI Sulawesi Tengah Muhammad Faturozak, jajaran manajemen akademi, orang tua peserta didik, tokoh agama dan tamu undangan lainnya. Kehadiran gubernur menjadi simbol dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan olahraga di Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya, Anwar Hafid mengapresiasi langkah Witan Sulaiman yang berkontribusi langsung dalam pembangunan sumber daya manusia melalui olahraga di daerah asalnya. Sami sebesarara, Fesya Mokarimba Saleyatinti, Saputa Talu, Yaku A. Arnofianti, PPVK.

0: Lah, ini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
3: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa hutan itu penting?
1: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
0: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, ayah?
1: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
0: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
1: Hebat sekali anakku.
2: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palungsar Budaya Tepasanggani. Dan sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 13 lewat 24 menit. Saya juga mengingatkan untuk segera makan siang ya sahabat budaya, karena kita perlu sekali makan siang untuk memberikan energi lagi untuk kita melanjutkan aktivitas ya sahabat budaya tentunya. Ngomong-ngomong tentang makan siang, kita akan membahas salah satu makanan khas dari Sulawesi Tengah ya sahabat budaya, itu makanan utadada. Dan memang utadada ini merupakan makanan khas masyarakat Kaili yang memiliki cita rasa ada gurih, pedas dan juga tentunya kaya akan rempah. Hidangan ini umumnya menggunakan ayam atau ikan yang lebih dahulu dipanggang atau diasapi, kemudian dimasak bersama santan dan juga aneka rempah khas dari Sulawesi. Perpaduan aroma asap, santan gurih dan juga bumbu tradisional menciptakan rasa yang begitu khas dan sulit dilupakan tentunya sahabat budaya. Kalau saya mungkin pahamnya itu utadada ini seperti opor ya sahabat budaya, karena sebelum saya ke Palu belum pernah juga mendengar makanan yang bernama utadada ini. Dan ternyata setelah saya mencobanya hampir mirip dengan opor, tetapi memang berbeda di proses pemasakan ayamnya ya sahabat budaya, karena sebelum dimasukkan di santan dan juga rempah-rempah itu ayamnya diasapi dulu biasanya. Dan lebih dari sekedar makanan sahabat budaya, utadada adalah bagian dari identitas masyarakat Sulawesi Tengah, karena memang hidangan ini juga sering hadir dalam acara keluarga, perayaan adat hingga penyambutan tamu sebagai simbol kebersamaan dan juga penghormatan.

kesehatan kepada orang yang datang. Dan juga sahabat budaya, keistimewaan sendiri dari Uta Dada tidak hanya terletak pada rasanya, tetapi juga ada proses pembuatannya. Ayam kampung atau ikan segar dibumbui dengan kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga rempah-rempah lainnya. Setelah itu dipanggang hingga mengeluarkan aroma khas. Dan bahan utama dimasak bersama dengan santan hingga bumbu meresap sempurna. Dan hasilnya adalah hidangan dengan kuah yang gurih, sedikit pedas, dan juga aroma asap yang menggugah selera. Dan biasanya sahabat budaya, Uta Dada ini disajikan bersama ketupat, burasa, atau nasi hangat. Dan kehangatan kuahnya ini juga membuat hidangan ini cocok untuk disantap bersama keluarga, terutama pada momen-momen kebersamaan. Kini Uta Dada ini mulai dikenal sebagai salah satu daya tarik wisata kuliner Sulawesi Tengah. Bahkan sahabat budaya, kuliner ini telah mendapat pengakuan sebagai kekayaan intelektual komunal, sebuah langkah penting untuk melindungi dan juga melestarikan warisan budaya daerah.

Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan induk pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Dan sahabat budaya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang Uta Dada ya. Di balik semangkuk Uta Dada, sahabat budaya tersimpan kisah tentang kekayaan alam, tradisi dan juga kearifan lokal masyarakat Sulawesi Tengah. Dan melestarikan kuliner tradisional berarti menjaga identitas daerah agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Generasi muda dapat berperan dengan mempelajari resep-resep warisan, memperkenalkannya melalui media digital, hingga menjadikannya peluang usaha di sektor kuliner dan juga wisata. Ketika wisatawan datang ke Sulawesi Tengah, mereka tidak hanya menikmati panorama alam yang indah, tetapi juga dapat merasakan kekayaan cita rasa lokal melalui sajian seperti Uta Dada. Dan inilah bukti bahwa makanan tradisional mampu menjadi duta budaya sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Mari kita bangga menggunakan, memperkenalkan, dan melestarikan kuliner khas daerah, karena di setiap hidangan tradisional bukan hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menyimpan sejarah, budaya, dan juga jati diri bangsa.

0: Eh Arif, Arif, bah pinggir, ada mobil pemadam mau lewat.
1: Eh, so tau betul kok ini? Kau tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
2: Iya, mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir Arif, laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
3: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
0: Eh, betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
1: Iya, cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
0: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
2: Baku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu tidak dengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.

Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Pesies turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

0: Sapu Ampah Waktu Indonesia Tengah.
1: Kari Bapak Maulana, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memperkuat komitmen perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro melalui penguatan jangkauan layanan kekayaan intelektual. Langkah nyata tersebut diimplementasikan lewat pemberian pendampingan intensif pendaftaran merek kolektif kepada 3 koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Tojo Una-Una. Pendampingan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi antar bidang pelayanan kekayaan intelektual Kanwil Kemenkum Sulteng dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong kesadaran dan perlindungan hukum terhadap identitas usaha koperasi yang berkembang di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil pemetaan, Kabupaten Tojo Una-Una saat ini memiliki 122 koperasi Desa Merah Putih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 75 gerai masih dalam proses pembangunan, sementara 8 gerai telah selesai dibangun 100% namun belum beroperasi secara aktif.

Kareba Kaupuna, Ketua Komisi 8 DPR RI Willy Aditya meminta Kemenimipasi tidak menjalankan program kerja yang bersifat rutinitas semata. Ia menekankan perlunya terobosan yang konkret dan terukur untuk mengatasi berbagai persoalan lama di sektor pemasyarakatan dan keimigrasian. Ia menilai citra lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih didominasi isu negatif. Padahal menurutnya lapas memiliki potensi sosial yang besar jika dikelola dengan pendekatan moral dan kolektif yang tepat. Willy juga menyorot penurunan kinerja sistem teknologi informasi di lapas, khususnya sistem database pemasyarakatan yang dinilai tidak lagi berjalan optimal seperti sebelumnya. Sampai jumpa secara Fesya Mokareba Salaya Tinti, Sapu 4, Yaku Arnoviantin, Fafek Kampanjili di Kareba Salaya Tinti, Sapu 5.

Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Nusantara. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Tadi Ayah udah info kita bakal bersama-sama dengan RRI Samarinda. Ayem mau ajak ke Samarinda. Di sana ada rekan saya Tata. Nama panjang Ta gitu enggak ya? Kita ke Tata dulu. Halo, selamat siang Tata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Nova.
1: Iya, kabar baik di sana ya?
2: Kabar baik, Pak Nova gimana?
1: Alhamdulillah, tapi suaranya masih agak sedikit bergema walaupun tipis ya.
2: Oh, bergema tipis ya.
1: Iya, bergema tipis.
2: Sebentar ya, lagi dibantu dulu nih.
1: Enggak apa-apa. Bergema tipis ya. Samarinda gimana cuacanya? Aman terkendali?
2: Cuacanya panas banget nih, Pak Nova.
1: Panas banget, sama Jakarta. Jakarta juga lagi panas ini ya. Alhamdulillah, Jumat berkah buat kita semuanya ya. Iya. Ah, suaranya hilang. Tata.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ini sudah jelas kan, Pak?
1: Udah jelas. Tata, hari ini kita menghadirkan siapa, Ta?
2: Di sini nanti ada narasumber kita ya dari Orkes Tingkilan nih, Pak.
1: Orkes Tingkilan.
2: Betul.
1: Orkes Tingkilan Mahakam gitu ya.
2: Betul.
1: Iya, ada siapa namanya di sana?
2: Busu Irfansyah.
1: Apa?
2: Busu Irwansyah.
1: Oh, Busu. Jadi panggilan
2: Busu itu kalau seperti abang.
1: Oh gitu. Jadi panggilannya Busu ya. Enggak pakai Kak di belakangnya kan?
2: Enggak.
1: Oh enggak, Busu, Busu gitu aja. Ya. Oke,
2: iya.
1: siap.
2: Pakai Kak lain juga ya.
1: Lain lagi. Kebuah larinya kebuah.
2: Iya.
1: Oke deh. Kalau untuk panggilan penyiarnya, kalau Tata di sana dipanggilnya siapa?
2: Kalau di sini beda sedikit sama Mpo. Kalau sana Mpo, di sini Mbo.
1: Oh, di sana Mbo. Iya, oke, baiklah Mbo Tata. Tanpa berlama-lama, ayo mau kasih kesempatan sama Mbo Tata ngobrol dulu sama Busu Muhammad Irwansyah. Benar enggak sih itu Irfansyah apa Irwansyah?
2: Irwansyah.
1: Oh, Irwansyah. Oh, nyaut. Busunya. Enggak mau namanya salah gitu. Pakai bubur merah, pakai bubur hitam ya, Bang ya. Bukan ye. Oke, deh Tata silakan. Silakan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Tata.
2: Oke, siap Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya sahabat budaya seluruh Nusantara ya. Ini kita kembali jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Jumat 26 Juni 2006. Dan saya Tata nih dari RRI Samarinda. Nanti pendengar dan pemirsa juga bisa bergabungan ya Pak ya. Iya. Dan untuk tema kali ini seputar Orkes Tingkilan Tepian Mahakam menjaga entitas merepresentasi. Dan di studio sudah ada narasumber, tadi sudah disebutkan juga ada Busu Irwansyah ya. Halo Busu.
3: Halo.
2: Gimana kabarnya siang hari ini? Ya
3: ya sehat saya.
2: Alhamdulillah. Sudah makan tadi?
3: Sudah.
2: Oke, bisa kita lanjut ya untuk yang pertama nih, karena musik tingkilan juga mungkin belum semua orang tahu ya.
3: Jadi
2: bisa dijelaskan terlebih dahulu nih.
3: Iya, musik tingkilan adalah musik dari kebudayaan Kutai Bahari. Musik tingkilan ini dulunya adalah kegiatan masyarakat yang sedang menyalurkan sebuah menyampaikan sebuah suara lewat musik. Di situ ada beberapa alat. Kalau zaman Bahari bahasanya atau zaman dulu, itu ada 2-3 alat. Tapi yang utama adalah kalau di tingkilan itu adalah gambus. Pada umumnya gambus juga sudah dikenal seluruh Indonesia karena ada beberapa wilayah atau daerah juga punya namanya alat musiknya gambus. Mirip namanya gambus. Ada dambus, ada gambus.
2: Oh, beda nama ya.
3: Iya. Cuman perbedaannya antara petikan aja. Karena setiap wilayah mempunyai identitas seperti itu. Punya ciri khas tersendiri tentang suara, ciri khas seperti itu.
2: Berarti lebih ke jenis musik tingkilan gitu.
3: Iya, jenis musik tingkilan.
2: Oke, tadi terdiri dari gambus. Kemudian ada apa lagi nih?
3: Selain gambus ada, kalau bahasanya tempo dulu itu gandengannya adalah gendang. Gendang kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Kutai itu ketipung. Tapi kalau bahasa baharinya itu ruas. Kalau bahasanya mungkin pertama kalinya ya, itu bahasanya ruas. Gendang itu apa, ketipung itu. Seperti itu.
2: Jadi ada gambus, gendang, ketipung gitu ya, untuk melengkapi satu orkes ya.
3: Kalau pada aslinya adalah gambus sama ketipung.
2: Aslinya itu.
3: Iya, aslinya itu.
2: Berarti sisanya pelengkap gitu ya.
3: Pelengkap, ya. Karena kan kalau ciri khas Kutainya itu ketipung. Ada gendang kecil seperti itu.
2: Berarti mirip suatu band ya. Jadi enggak cuma satu alat aja gitu.
3: Ya, melekatnya ke identitas tadi itu adalah menunjukkan ciri khasnya adalah gambus tadi dengan ketipung. Ketipung itu ada dua aja, ini kan. Tapi permainannya satu orang pemain gambus bisa ditambah dua orang pemain ketipung seperti itu. Jadi bertiga itu kalau instrumen musik tingkilan.
2: Kemudian untuk penyanyinya begitu ya. Ini berarti genrenya seperti apa?
3: Kalau genrenya punya ciri khas tersendiri di petikannya. Ayunan ketika bahasa kami mementing lah.
2: Mementing.
3: Nah, itu punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Ada juga yang hampir sama, mirip juga Banjar. Banjarmasin juga punya gambus dan juga hampir mirip dengan musik tingkilan Kutai. Tapi kita bisa membedakan antara petikannya dan syair-syairnya juga berbeda. Bahasanya itu logat lah bahasanya.
2: Lantunannya
3: beda ya.
2: Kemudian kita bergeser ke orkes tingkilan Tepian Mahakam ya. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kenapa dan kapan terbentuknya nih, Uso.
3: Iya, saya bercerita tentang Tepian Mahakam karena Tepian Mahakam ini harus kami buat itu awalnya. Tepian Mahakam ini dulunya, sebelum Tepian Mahakam itu adalah sebuah musik dari turun-menurun dari generasi kami sampai ke generasi 5. Jadi sudah ada 3 yang sudah mendahului kami, Dato, Kai, Bapak itu sudah mendahului 3. Setelah itu saya sama anak yang masih melanjutkan seperti itu. Itu terbentuknya di tahun 2023 tadi.
2: Sudah lama ya berarti ya. Ini generasi kelimanya. Kemudian apa visi yang diusung nih dalam melestarikan seni musik tingkilan?
3: Ya, yang pertama visi kami adalah membantu pemerintah untuk mempromosikan tentang kebudayaan Kutai. Artinya di sini kalau bahasa tingkilan, yang pertama adalah kita biasanya membuatkan lagu atau membuat lagu ciri khas Kutai tentang kegiatan kegiatan masyarakat, tentang bernelayan, habis itu tentang kebudayaan. Misalkan kita punya cagar budaya kayak museum negeri, itu kita buatkan sebuah cerita dan itu dinyanyikan sebagai peluang promosi, buat promosi ke luar daerah, sehingga orang juga melihat dan menjadi wisatawan lah nantinya mungkin. Tapi itu sudah berjalan sejak lama. Zaman bapak saya membuatkan lagu, contoh aja lagu Erau Tenggarong. Nah, itu kan ciptaan dari bapak. Jadi Erau ini kan sebuah kegiatan adat ya di Kutai Kartanegara, dibuatkan lagu dan itu disampaikan lewat sebuah lagu tingkilan, sehingga di Indonesia pada kenal dengan budayanya Kutai tentang adat tadi.
2: Karena ada ciri khas tersendiri.
3: Iya.
2: Baik. Kemudian nih, kan tingkilan salah satu warisan budaya ya di Kaltim, khususnya Tenggarong. Nah, menurut Boso sendiri, apa yang menjadi keunikan dan daya tarik musik tingkilan dibandingkan kesenian lainnya mungkin?
3: Iya, kalau keunikan betul unik sih. Karena ya ciri khas pentingannya lebih enak. Saya yakin RRI sama Rinda juga sering memutar lagu ini ketika hari Jumat. Itu sejak dulu zaman saya masih kecil juga Mas sudah mulai, bukan sudah mulai, sudah
2: ada, ya?
3: membumingkan iya. Tingkilan ini dengan penyanyi-penyanyi yang lebih tua kemarin kan. Nah, sampai saat ini juga RRI juga selalu membunyikan menyetel lah bahasa, menyetel lagunya tingkilan ini. Nah, semenjak ini kan sudah ada perkembangan zaman, artinya mulai ada sedikit perubahan antara musik dulu dengan musik sekarang. Makanya dulu kan dikenal adalah tingkilan tradisi. Nah, sekarang berubah menjadi, bukan berubah sih, tradisi tetap ada di kalangan kami. Juga orkes muncul. Nah, orkes ini adalah gabungan seperti kalau orang bilang juga keroncong.
2: Oh, iya iya.
3: Iya, keroncong. Tapi kalau kami, kalau dicermati tentang genre atau permainannya, itu punya ciri khas tersendiri. Karena juga lewat lagunya dan logat-logat atau cengkok-cengkok dari menyanyikan tingkilan tadi, seperti itu.
2: Ada cengkoknya, tapi bukan cengkok dandut ya?
3: Bukan, iya. Punya ciri khas sendiri.
2: Oke, ada ciri khasnya. Nah, kemudian kan sekarang memang ada banyak musik modern ya yang mulai masuk gitu ke Indonesia. Nah, bagaimana upaya orkes tingkilan untuk menjaga eksistensi ya dan menarik minat generasi muda agar tetap mencintai seni budaya daerah?
3: Iya, saat ini kan ya namanya perkembangan zaman, anak-anak juga ada yang baru, ya barulah hitungannya kan, kayak anak saya juga termasuk. Si Moja juga baru kan, jadi di pihak kalangan masyarakat itu kadang-kadang juga kita sulit untuk masuk ke untuk mempertahankan kebudayaan ini. Mereka selebih cenderung ke kalau ya K-pop atau band-band metal atau tapi saat ini alhamdulillah saya sedikit berhasil mempertahankan. Tentang kesenian tingkilan tadi, kami sudah mulai masuk ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang kebudayaan kita harus bertahan karena semakin perkembangan zaman kemungkinan kalau kita tidak cepat untuk menanggapin otomatis akan ada perubahan musik, ada pertambahan musik atau perubahan musik, otomatis nantinya juga akan tenggelam musik aslinya. Tapi dengan adanya orkes Tepian Mahakam sebagai visinya untuk membantu anak-anak muda atau anak-anak sekolah.

0: coba memberikan pengertian tentang kesenian kebudayaan daerah, tapi pada umumnya pada anak-anak yang seperti itu, anak SD, SMP itu susah sebenarnya. Karena tingkilan adalah kebudayaan yang memang jauh lebih apa ya, lebih kental dengan kuno lah bahasa kalau kita kan terlalu inilah ketinggalan zaman. Tapi dengan artian seperti itu, kami juga harus berpikir gimana nih supaya anak ini bisa memahami bahwa budaya ini bukannya ditolak, harusnya diterima.
1: Betul.
0: Supaya mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, jadi anak-anak sekolah ini saya ceritakan tentang kebudayaan Tingkilan atau Tingkilan tadi. Kami adalah Orkes Tingkilan Tepian Mahakam yang menggeluti tentang kesenian daerah, di mana kesenian daerah ini berpotensi untuk bisa bergenerasi lanjutan.
1: Betul.
0: Otomatis di situ ketika kita punya tim atau saya membentuk tim anak-anak sekolah, otomatis juga mereka akan mendapat apa, akan mendapat prestasi lah untuk dalam berkegiatan. Artinya ada festival, ada ini kita ikuti kan. Alhamdulillah Orkes Tepian Mahakam punya anak SD ada beberapa orang, SD kelas 4 ada beberapa orang, SMP ada beberapa orang, SMA ada beberapa orang. Habis itu yang dewasa cuma satu orang.
1: Oh, satu orang aja.
0: Satu orang. Alhamdulillah semuanya adalah anak-anak sekolah. Alhamdulillah mereka juga mengerti tentang aku tinggal di wilayah Kutai tapi kok aku meninggalkan budayaku sendiri. Sementara kan budaya lain juga masuk di sini ada macam-macam kan.
1: Nyampur
0: disitulah kami menjelaskan jangan sampai kita tenggelam dengan dengan yang lain lah. Artinya kita harus maju dengan apa, meraih prestasi tadi. Alhamdulillah kita sudah ikut event-event mendapatkan juara-juara. Itu terus didukung oleh pemerintah daerah juga.
1: Oke, boleh dijelaskan nih event-eventnya apa dan prestasinya apa yang didapatkan nih, Gus?
0: Iya, kami ketika di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam itu mengajak anak-anak untuk ikut seperti festival budaya di Kadri Oning, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Habis itu ada 3 kali event kami ikut. Satu gagal, gak bisa dapat meraih juara. Duanya kita dapat prestasi juara, juara harapan 3 dan juara harapan 2. Selanjutnya acara Kaltim Fair, acara provinsi juga diselenggarakan provinsi. Kami mendapatkan ada 2 anak di Orkes Tepian Mahakam sebagai penyanyi solo. Mereka mendapatkan prestasi juara harapan 2 dan juara harapan 1. Juara harapan 3, harapan 1. Karena persaingan di dalam kesenian dan atau di Got Talent ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan juara 1. Karena kita harus berkompetisi dengan band, langsung solo penyanyi yang bagus-bagus kan gitu, yang juara-juara. Tapi kalau kesenian ini kan kita ciri khas,
1: nggak
0: bisa harusnya nyanyinya tinggi, punya karakter yang bagus. Tapi kan kalau di kesenian kan kita biasa menyanyi biasa, cuman secara ininya bagus lah seperti itu.
1: Beda sendiri gitu ya.
0: Beda sendiri. Ya.
1: Oke, kemudian nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh Orkes Tingkilan Kaltim nih untuk saat ini ya, seperti apa?
0: Ya, saat ini kalau tantangan sih kemungkinan juga kami itu menyebut enggak ada. Berapa orang sudah menyebut tantangan Tepian Mahakam apa sih untuk ke depan menghadapi, enggak ada tantangan, kami terus maju. Itu aja. Artinya kalau kami menyebut itu sebuah tantangan, otomatis kita harus memikirkan sesuatu.
1: Betul.
0: Nah, saat ini juga kami juga kalau berpikir masalah seperti itu enggak bisa sampai ke RRI kan gitu. Ada tantangannya juga. Tapi kami terus ngotot untuk maju karena kebudayaan kita harus maju untuk kemajuan Kalimantan Timur ya kan. Jadi apapun beritanya atau apapun yang disampaikan ke kami, kami tetap ikut menjalankan. Misalkan kayak tadi kalau tantangannya anak kecil yang cerewet, kalau kita menghadapi anak sekolah sulit memang. Tapi dengan niat hati yang dalam tadi, apapun bentuknya, kalau saya ini menyebut sebuah tantangan.

0: kan nggak bakalan jalan seperti jadi terus aja dipaksakan
1: optimis ya
0: iya optimis saja
1: karena regenerasi juga sudah ada sekarang ya
0: iya,
1: dari anak-anak kecil sudah dibina begitu
0: siap
1: oke kemudian kedepannya nih program atau inovasi apa yang mungkin sedang dipersiapkan ya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ke masyarakat
0: iya saat ini kami coba menyusun sebuah yayasan ya untuk ke depan untuk bisa menaungin anak-anak ini. Nah, anak-anak ini terus setiap hari dan setiap bulan dan setiap harinya berlatih untuk berkegiatan di orkes tingkiran tepian makam. Tujuan kami ke depan itu ada untuk bisa membangun sebuah bukan event sih sebenarnya pertunjukan lah artinya kalau kayak di Samarinda ini kan kita punya teras punya tempat-tempat yang bagus betul. Untuk bisa menarik wisatawan pendatang nah kalau kita di Kukar atau di Tenggarong itu punya panggung bagus habis itu punya kayak view yang bagus di bawah jembatan itu.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Ya. Habis itu kita punya juga cagar budaya bagus. Nah, kemungkinan ke depan kami akan bentuk itu. Artinya saat ini saya berjuang untuk membangun anak-anak ini bertumbuh lebih banyak. Otomatis kalau bertumbuh lebih banyak setiap event saya bisa mengisi. Bukan kekurangan seperti itu.
1: Oke, berarti berkolaborasi juga ya mungkin dengan pemerintah atau dengan pihak lain gitu?
0: Iya, saat ini kan kalau dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara sudah mendukung kami. Alhamdulillah itu sudah mulai, kami sudah mulai dilirik. Kemungkinan ya saat ini kan namanya kita juga sambil berjalan ya, mungkin kesempatan tahun akhir tahun atau tahun depan kita mulai dikasih jalan lah gitu kan untuk bisa menjalankan sebuah event atau festival atau apakah nantinya kan di sana untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Kukar tentang kesenian tadi.
1: Oke, kemudian nih terakhir nih pesan Bapak ya kepada masyarakat khususnya generasi muda Kaltim agar semakin bangga dan ikut berperan nih dalam menjaga identitas budaya termasuk tingkilan nih.
0: Iya, pesan saya sih gini, ini ke masyarakat dan anak-anak di tepian makam.
1: Baik.
0: Jangan pernah tinggalkan budaya asli dari kesenian daerah Kutai Kartanegara ataupun budaya asli kita di Kutai karena itu adalah adat dan budaya kita yang sudah banyak orang tahu sudah. Jadi jangan sampai tenggelam. Saya harap juga ke depan itu anak-anak sekolah yang saat ini pingin menggali bakat, kami juga siap untuk mengedukasikan kegiatan kami kepada anak-anak sehingga anak-anak ini juga bisa meraih prestasi seperti teman-teman yang ada seperti itu. Dan juga nanti kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pembina-pembina kami saat ini yang selalu menyupport kami di belakang.
1: Baik, itu. Keren sekali nih ya musik tingkilan. Semoga nanti juga semakin lestari ke depan nih ya. Banyak yang join juga bergabung gitu ya.
0: Siap.
1: Oke, Mbok Nova.
2: Iya, Mbok Tata. Kita bakal buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau gabung di WhatsApp ya. Nomor telepon yang ada di Samarinda berapa, Mbok Tata?
1: Ada di 0541-727-2652 atau 736-152.
2: Bisa diulang lagi.
1: 0841. Oh ya.
2: Iya.
1: Sebentar ya, Pak ya.
2: Iya, lebih pelan, lebih pelan.
1: Oke, untuk nomor telepon di Samarinda ya, kalau telepon biasa 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau di WhatsApp bisa 0811-5819-984.
2: Kalau di Jakarta 0213504510 atau 0812112498. Namun sebelum kita terima, kita break dulu ya Mbok Tata ya.
1: Oke, boleh.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Samarinda. Bu Tata.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu kalau sudah ada yang kerangkring-kerangkring di sana langsung saja kita terima ya. Kita kasih kesempatan buat Samarinda dulu.
2: Oke, sementara belum ada nih, Po. Barusan banget.
1: Oke, siap. Silakan Bu Tata.
2: Ya. Halo. Salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Kami pun.
2: Ya, Bun. Iya, ini dari Bu Suedo ya, ini di Lampung ya.
3: Ya, Bu Tata, apa kabar, Bu?
2: Kabar baik. Bu Suedo gimana?
3: Wawai.
2: Oke, wawai baik berarti ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nih, Bu Suedo.
3: Ya, Jakarta dulu ya. Jakarta, kenapa? Assalamualaikum.
1: Ya pun.
3: Sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah.
3: Kenapa ini dulu apa busu Muhammad Irwanta? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya, mau bertanya nih, busu.
4: Ya.
3: Kan tadi busu generasi keempat dan kelima ya, busu ya.
4: Iya.
3: Pesan apa sih busu yang paling mengesan dari ketiga yang sudah nggak ada, biar orkes tingkilan ini selalu menonjol budayanya gitu busu. Itu satu. Yang kedua itu apa ya, tadi lupa.
2: Apa yo?
3: Yang kedua itu seberapa sudah tampil di mana aja yang paling jauh orkes tingkilan Sepi Mahakam ini gitu. Dah, itu aja busu.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih ya, Mbok Nana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun. Ya pun.
1: Mbok Nana. Pono, Pak.
2: Salah ngomong ya.
1: Oke, sebelum dijawab sama busu Irwan, ayo terima dulu yang di Jakarta ya.
2: Oke, boleh.
1: Halo, selamat siang. Wow,
2: oh, mati terputus. Ya,
1: oke, kalau gitu silakan Bu Sirwan jawab dulu pertanyaan dari Samarinda.
2: Oke, boleh dijawab nih Bu Sirwan tadi yang pertama ya.
4: Iya. Tadi kesan-kesan tentang tiga apa?
2: Iya, generasi sebelumnya.
4: Sebelumnya
2: gitu.
4: Ya. Artinya dari Dato, Kai dan Nenek. Kalau Dato saya nak nyempati, kalau Kai Herman saya menyempati. Kalau Dato' Salim itu bapak kemungkinan. Saya belum, masih kecil mungkin atau masih belum lahir mungkin. Tapi saya sangat apa ya, saat ini memang dari saya umur dari di SMP itu memang melihat dari konteks kegiatannya Kai dan bapak ini memang sebagai apa ya, perlu diperjuangkan, atau juga teman-teman yang lain punya bapak seperti itu. Karena gini, kalau dilihat dari apa perjuangan mereka dengan kesenian daerah di Kutai itu memang saya juga mengikuti. Ketika mereka memperjuangkan itu juga saya mengikuti. Artinya dulu kan enggak ada motor, cuman ada sepeda, itu pun mahal kemarin.
2: Yeah.
4: Nah, perjuangan mereka dari jauh dari rumah ke tempat latihan itu jalan kaki. Kemungkinan itu berapa kilo itu jauh.
2: Perjuangan.
4: Itu zaman Kai Herman. Saya pun ikut mengikuti. Jadi tentang perjuangan itu musik yang mereka buat juga saat ini populer memang. Ya, seperti kayak saat ini yang lagi asik-asiknya itu Kutai Lama. Kutai Lama, lagu ini, lagu apa, Jauh di Mata, itu memang kalau kita apa sebagai seniman mendengarnya itu memang hanyut memang. Karena bawaan apa aransemen musiknya, penyanyinya juga kan seperti itu. Nah, Kai Herman ini karena kami jauh sih sebenarnya. Kayak Herman ada di Tenggarong, Bapak merantau ke Muara Kaman, lumayan jauh.
1: Jauh ya.
4: Kesenian di daerah di Tenggarong itu dikelola oleh almarhum Kai Herman dengan rekan-rekannya. Setelah itu Bapak juga mengelola, ada dua grup di Tenggarong. Di Muara Kaman pun ada grup Danau Lipan, dikelola oleh Bapak sama teman-temannya. Jadi ada dua. Nah, berkesannya mereka ini gini, mereka mengangkat budaya ini. Dari kalau Kai sendiri kan di Tenggarong, tapi Bapak yang saya kasih ini. Dari Muara Kaman mereka mengikuti epen-epen itu harus naik kapal. Saya pun ikut. Itu naik kapal dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu festival era biasanya ada di Tenggarong. Mereka menampilkan karya mereka, mereka menampilkan sebuah ciptaan mereka, mereka menampilkan ciri khas pentingan mereka. Pakem yang harus dipertahankan, ada alunan pentingan yang harus ditambah atau dipercantik. Akhirnya mereka mendapatkan juara. Itu kalau udah Muara Kaman, kalau ke Tenggarong ikut event Erau itu pasti juara. Juara satu, juara dua, juara satu, juara dua. Itu saya umur rasanya kisaran 6 tahun. Jadi itu termotivasi saya. Kemarin saya juga buka album, masih ada album saya itu, kesenian itu masih tersimpan dengan bagus dengan saya. Jadi sangat sangat luar biasa lah. Jadi itu yang saya tiru, perjuangan mereka. Saya juga harus berjuang nih, mempertahankan, karena generasi tiga sudah berhasil nih mempertahankan kesenian daerah, dan saya juga sebagai seniman dari mereka juga harus mempertahankan. Nah, saat ini kan perjuangan saya mempertahankan kesenian ini lewat anak. Anak saya sendiri kan pemain gambus. Dari sanalah saya terus berjuang menekan bahwa jangan pernah tinggalkan kebudayaan kita, karena ini adalah bukan kita sok-sok sebuah keluarga dalam kesenian, enggak, tapi ini perjuangan dari tempo hari gitu kan, diturun menurunkan ke anak bapak seperti itu.
2: Oke. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Soeda tadi, sudah tampil di mana aja yang paling jauh nih Bu Su?
4: Iya, kalau kesenian orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Kalau orkes Tingkilan Tepian Mahakam cuman lingkupan provinsi. Artinya kabupaten, provinsi, ada juga paling enggak itu ditampil acara nikahan. Seperti itu. Okay. Diundang acara pelantikan atau acara formal gitu kan. Gitu aja sih. Tapi kalau untuk di provinsi kita ikut event. Artinya di Samarinda ini sudah ikut event terus, enggak ada undangan.
2: Semoga nanti bisa keluar kota, nasional juga bisa ya.
4: Rencana sih bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ini kita ikut di Balikpapan. Itu nasional, go internasional.
2: Keren ya. Iya nih Pak Nova. Ya. Mungkin sudah ada nelpon di sana.
1: Oke, kita sambungkan ke Jakarta dulu ya. Halo.
2: Oke, boleh.
1: Selamat siang. Terputus lagi. Silakan untuk Samarinda kalau ada.
2: Kita angkat dulu ya.
1: Iya.
2: Halo, assalamualaikum ya. Iya, waalaikumsalam. Ini suaranya agak kecil ya, Pak.
5: Mbak Tata.
2: Iya.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat siang.
2: Ya. Di dengan siapa di mana?
5: Dengan Ayu di Maluku Tengah, Mbak Tata.
2: Oke, Mbak Ayu ya berarti ya. Mungkin ada pertanyaannya nih.
5: Selamat dulu Mbak Nova.
2: Iya, Mbak Nova.
1: Iya, halo.
2: Iya, halo Cak Ayu.
1: Cak Ayu.
5: Iya. Ya, Mbak Nova sehat ya. Saya langsung ke Busu
2: Irwansyah.
5: Iya. Buat Mas Irwan, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, ini bertanya ini aja sih ya, maksudnya tapi saya buatkan semuanya tentang Tingkilan ini gitu ya. Sejauh ini sebagai seorang seniman gitu ya, prestasi terbesar gitu ya untuk orkes Tingkilan, sejauh ini seperti apa sih ya, maksudnya. Kemudian juga untuk tetap agar mempertahankan identitas Tingkilan tersebut. Sama-sama.
2: Iya,
5: Mbak Tata juga
2: buat iya.
5: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tuh pertanyaan Bu Suriwan tadi. Boleh dijawab ya?
4: Saya kurang dengar.
2: Oh, kurang dengar.
4: bisa di kita tadi dengar.
2: Iya, sedikit aja.
4: Agak kecil.
2: Ya. Jadi pertanyaannya mungkin yang intinya ya, sejauh ini prestasi terbesar seperti apa untuk mempertahankan identitas budaya kita nih?
4: Iya, prestasi kami ya yang besar, yang pertama kalau juara kemungkinan kami belum pernah dapat juara satu. Tapi dengan adanya kami muncul di dalam apa kegiatan itu sudah prestasi besar bagi kami.
2: Yeah.
4: Apalagi saya sebagai ketua orkes Tingkilan Tepi Mahakam bisa mengajak anak SD yang mau ikut festival, memunculkan diri mereka di hadapan orang banyak. Mereka menyanyikan lagu daerah lagi.
2: Jarang
4: ada. Ya. Itu sudah prestasi Tepian Mahakam. Tapi kami terus akan meningkatkan dengan dukungan daerah nantinya ikut apa event-event selanjutnya. Semoga aja kita dapat golden ticketnya ke Jakarta nantinya.
2: Amin. Semoga ya.
1: Oke.
2: Oke nih Pak, ada lagi di sini?
1: Boleh. Ini ada WhatsApp dari Jakarta ya. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal Bu Su. Izin bertanya, macam-macam alat musik untuk memainkan orkes Tepi Mahakam itu apa aja? Dari Afif di Madura. Oke, silahkan.
2: Oke, silahkan nih.
4: Ya, terima kasih Mas Afif di Madura. Orkes Tepian Mahakam, kalau saat ini yang kami jalankan, ada beberapa alat musik yang kami gunakan. Yang pertama, kalau musik daerah aslinya, itu adalah gambus dan ketipung tadi. Tapi kalau di orkes, kita punya gambus. Kalau di Jawa bahasanya cacu.
2: Cacu.
4: Apa itu alat alat apa gitar kecil itu nah?
2: Oh,
4: gitar kecil cacu bahasanya. Kalau bahasa kami adalah juk tenor. Yang biasa di anak-anak bawa
1: ukulele.
4: Apa, jalan itu.
2: Yeah.
4: Ukulele.
1: Kalau ukulele. Di sini.
4: Iya. Jadi pakai gambus, ukulele dua, ada dua tuh, ca sama cu. Jadi kami bilang tuh namanya juk dan tenor. Itu bahasa Kutainya. Habis itu yang keempat itu selo. Selo betot bahasanya kan. Habis itu sama gitar dan bass. Itu aja. Ada 6 alat musik yang kami mainkan. Nah, tapi dengan alat musik 6 ini semuanya punya ciri khas masing-masing. Gambus sudah pasti dengan kentalnya pakemnya Kutai, Tingkilan Kutai. Juk tenornya atau cacuknya tadi juga ciri khas Kutainya ada. Jadi kita dari dulu sih sebenarnya ini kita cuma meniru aja, menjalankan apa yang sudah ada di musik Tingkilan. Gitar juga punya melodi sendiri, ciri khas sendiri. Permainan selonya juga kalau di Jawa kan apa kayak di
2: kendang gitu ya.
4: Kalau di ini kan di Kutai kan enggak, dia di petik.
2: Oh, petik kayak gitar gitu ya.
4: Iya, kayak gitar. Pakai jempol kan. Jadi aransemen musiknya juga berbeda, seperti itu. Kemungkinan itu kalau alat musiknya yang kami permainkan ada 6 alat musik, gambus, cacu atau juk tenor, gitar, selo, sama bass.
1: Oke, baik.
2: Itulah, Pak.
1: Baik, Mbak Tata udah kerangkring-kerangkring dari tadi di sana, silakan.
2: Iya, coba kita sapa lagi ya. Halo, salam budaya.
6: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara.
2: Suara budaya Nusantara, dengan siapa di mana?
6: Dengan Cik Guria, Mbak Tata.
2: Oke.
6: Cik Guria di Jakarta Selatan.
2: Oke, Cik Guria.
6: Halo Ponana. Halo Ponana di sana Jakarta.
1: Ponova.
6: Ponova. Halo si Cak Ponova si belam-belam cantik
1: raja banget.
6: Ya Allah. Ini Bapak Mbok Tata kalau kita panggil dia ini ya passwordnya buat Mbok Nova ya.
2: Oke.
6: Okay. Ini temanya bagus sekali ya, saya jadinya bicara apa ini nggak ada apa waktunya nih memang kalau waktunya harus apalagi sama Rinda ya bukan. Assalamualaikum dulu Bapak kita yang ganteng Bapak Muhammad Irwansyah kayak penyanyi ya Irwansyah selamat kenal ya Bapak ya dan Cik Guria ya Pak Imam ini orkes Tingkilan ini kan kesapian mahaka menjaga identitas apa namanya meraih prestasi. Nah, yeah. Ini kan sudah Bapak laksanakan ya, Bapak Irwansa ya.
4: Yeah.
6: Saya sudah di SD, SMP, wah luar SMA luar biasa orkes Singkil ini. Titian Mahakam ini membawa 4 lagu karya para seniman legendaris Tenggarong. Waduh, lagu-lagu tersebut kembali dimainkan sebagai untuk penghormatan sekaligus upaya meneruskan karya para pendahulu. Nah, Bapak, nah ini kan kita ini bentar lagi nih mau mengadakan acara lomba-lomba apa yang penampilannya apalagi hari kemerdekaan 17 Agustus. Hmm. Nanti ada nggak ada pertunjukan kayak seperti ini Bapak apa namanya orkes Tingkilan yang ada di Mahakam, nah gitu. Nah terus, nah apa selalu dengan tampilan ini anak-anak apa dari nggak anak-anak bolehkah dari GNJ gitu Bapak gitu ya kan penampil sejauh mana kayak ada di apa nih di Mahakam ini. Semoga kita berharap anak-anak Bunda ini kedepannya mencintai kesenian daerah kita sendiri. Tingkilan adalah salah satu budaya khas Bukar ya yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman katanya begitu. Siap. Itu saja Bapak Irwansa, tetap sehat selalu ya. Buat ya. Bapak Irwan, Muhammad Irwansa, Tata juga buat Bapak juga ya. Salam buat Bun, apa kastanya di Samarinda ya, kepala stasiun kastanya.
1: Oke,
6: salam budaya Nusantara, selamat siang menjelang sore Bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu nih Bu Suni.
4: Iya. Untuk kesenian Tingkilan ini untuk di orkes Tepian Mahakam itu baru juga ya hitungannya kan. Mm-hmm. Jadi kita saat ini lagi melakukan promosi ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain. Sehingga juga nantinya atas perkembangan ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga setelah ini melihat anak-anak dari Orkes Tepian Mahakam juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan event-event 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk Tingkilan pada umum yang ada di Kukar, mm-hmm. itu setiap 17 Agustus itu ke istana.
1: Oh iya.
4: Istana Negara. Mm-hmm. Saya lupa itu tahun berapa.
1: Tapi pernah ya.
4: Itu ya, mm-hmm. mereka memainkan kesenian daerah khas Kutai, baju Dayak, baju Kutai. Mereka menyanyikan lagu daerah Tingkilan di sana, menyanyikan lagu daerah Kalimantan Borneo ya kalau Dayak ya.
1: Iya.
4: Nah, ciri khas itu. Jadi tahun rasanya itu di tahun mulai dari tahun 96 sampai tahun 2006 mm-hmm. itu terus berjalan. Undang-undangan itu terus berjalan. Mm-hmm. Sampai ke presiden juga mengundang kan kemarin kan. Mereka datang ke Istana Negara menampilkan sebuah karya kesenian daerah Kutai. Mm-hmm. Dan setelah itu mulai menurun. Artian setelah dari tetua bahasa kami mm-hmm. yang dah sudah dapat mempromosikan saat ini mungkin menurun karena ya tadi promosinya mungkin kurang ya.
1: Iya.
4: Nah, jadi untuk Tepian Mahakam sendiri prestasi untuk di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus mulai bermunculan. Artinya untuk 17 Agustus ini kami diundang untuk ke Kecamatan Muara Kaman di Tenggarong. Mm-mm. Kecamatan Muara Kaman untuk menampilkan seni budaya Tingkilan tadi di acara acara apel 17 Agustus kemungkinan. Nah, sekalian di sana untuk kalau saya sih ada mendengar seperti ini. Ketika kami diundang di sana, ini anak-anak yang main kelas SD, SMP, SMA main. Itu kemungkinan orang yang di sana kan banyak anak-anak teman-teman almarhum Bapak mm-mm. yang peningkil. Mereka pasti akan miris tuh. Akan merasa sedih tuh. Dulu aku seperti ini gitu kan. Mm-mm. Zamannya ketika anak-anak ini menampilkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan, ya sedihnya minta ampun itu.
1: Iya.
4: Ya, otomatis ya alhamdulillah kami untuk 17 Agustus ini dapat undangan di Muara Kaman untuk memainkan sebuah musik Tingkilan ke depan. Ya semoga aja nanti ada lagi, mungkin kembali lagi seperti dulu diundang oleh Bapak Presiden untuk menampilkan kesenian daerah di Jakarta. Jangan pun hanya Tepian Mahakam, teman-teman yang lain juga yang ada kesenian di Tenggarong, untuk mengangkat budaya dan mempertahankan budaya, mengenalkan budaya ke Jakarta seperti itu.
2: Oke, semoga bisa ke nasional lagi begitu ya. Karena Tingkil ini sangat khas banget suaranya.
4: Iya.
1: Amin.
2: Oke, begitu.
1: Oke, ini sudah di 13.55 mungkin untuk closing statement dari Bu Su Irwan, silakan.
4: Oh iya. harapan ya mungkin ya.
2: Iya, betul.
1: Boleh.
4: Siap. Harapan ke depan sih kami terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan ini karena saat ini Tingkilan namanya Tingkilan pasti ada, masih ada yang memainkan tapi tidak muncul dalam dalam daftar seperti kami. Kalau seandainya ada bermunculan kemungkinan banyak mengundang. Ini hanya Tepian Mahakam. Tapi ya semoga aja ke depan kami juga akan membantu teman-teman yang mungkin hanya di rumah pegang gambus dan punya grup atau main-main gitar. Kami coba mengajak mereka untuk bisa naik sama-sama untuk mempertahankan kebudayaan di Kukar, khususnya Tingkilan Kutai Kartanegara seperti itu. Dan anak-anak yang ada di Samarinda, kan saya kurang nih menyampaikan ke Samarinda, anak-anak sekolah Samarinda, ayo gitu kan, ikut karena terlalu jauh.
2: Betul.
4: Terkecuali saya bisa, saya juga bekerja, kalau saya free mungkin bisa aja ke Samarinda, tapi karena saya bekerja saya batasin juga seperti itu, latihannya juga malam. Nah untuk anak-anak di Samarinda yang sekolah, terus lakukan mencintai kegiatan dan kebudayaan Kutai Kartanegara, Tingkilan Kutai, karena itulah ciri khas kita di tanah sendiri. Habis itu yang kedua, anak-anak Kutai Kartanegara, ayo bangkit.
1: Baik.
4: Jangan berdiaman. Jangan berdiaman. Ayo Etam tunjukkan,
2: promosikan
4: nih daerah Etam dengan lagu Tingkilan, karena adalah budaya lama, harus tuh, jangan sampai endi. Ayo Etam sama-sama membawa Kukar lebih cemerlang lagi dengan lagu-lagu baru Etam gitu kan.
1: Oke, baik kalau gitu. Bu Su Irwan terima kasih, Mbok Tata juga terima kasih ya. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk siaran Merjaring Nasional Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Terima kasih Raya, terima kasih untuk semuanya. Aye pamit dalam siaran Merjaring Nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Akademi Urban Farming dengan tema Teknologi Budidaya Tanaman Pangan Pendamping Beras di Aula MH Tamrin Balai Kota DKI Jakarta. Kegiatan yang diikuti 30 pelaku urban farming di Jakarta ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Festival Urban Farming sekaligus upaya meningkatkan wawasan masyarakat mengenai budidaya pertanian perkotaan. Pada Kamis kemarin, Kepala Bidang Pertanian Dinas KPKP DKI Jakarta, Iwan Idrianto, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk bimbingan teknis untuk memperluas pengetahuan masyarakat terkait urban farming yang terus berkembang di Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menyatakan hajatan tradisi budaya Kepulauan Seribu 2026 merupakan upaya pelestarian budaya sekaligus upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan seni, budaya, dan kuliner khas. Dirinya berharap masyarakat dapat berbelanja dan memanfaatkan kegiatan ini agar perekonomian di wilayah Kepulauan Seribu dapat semakin tumbuh. Ia menambahkan kegiatan budaya yang melibatkan seluruh wilayah di Kepulauan Seribu diharapkan mampu memperkuat identitas daerah sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan masyarakat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Lewat FM. Suara Budaya Jakarta.
1: Rombak RRI Palu. 97,5 FM. Suara Budaya.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh, Sarah. Request dari

0: PKP dari Dangdut.
1: PKP dari Dangdut.
0: Pipra 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

0: Sudah beres pak motornya. Silakan dicoba pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
3: Prompat RRI Palu 97,5 FM, suara budaya tanpa sanggar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut.
2: Mangepe Dede Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Pangepe Dari Dangdut.
1: Pangepe Dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sampai subuh sararaku dimanapun komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani komio di sore hari ini, edisi hari Jumat tanggal 26 Juni 2026, dan saya akan menemani komio sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kita ada di acara Mange Pedade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Leh, di mana komio bisa bergabung di sore hari ini. Tentunya dengan lagu-lagu dangdut yang komio sukai. Dan komio bisa bergabung di 0811 4560 3875 atau di 4216 21, dan kita juga live TikTok, nama akunnya Pro 4 RRI Palu. Oke, kalau begitu kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, agak
1: ya, aku dangdut tersejati.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Dengan orang lu.
0: Orang lu, Pak Mahendra, apa kabar?
1: Ya, kabar ini gelisah nih.
0: Aduh, gelisah kenapa coba? Tidak tidur tadi malam karena bola atau karena apa ini?
1: Karena kalah saya tadi malam.
0: Udih, kalah. Ya Allah, parah kalau begitu, Dane.
1: Tapi kami begitu hadir sore ini.
0: Menang. Menang hati ya?
1: Menang apa? Saya.
0: Iya ya. Jadi di sore hari ini Komio mau dengar lagu siapa ini?
1: Hitam Manis Kulitnya. Tidak bisa terlupakan lagu itu.
0: Oh begitu, Hitam Manis Kulitnya dari Imam S. Arifin ya.
1: Iya, lagu ini juga Bapak Darius juga sekeluarga ya.
0: Iya.
1: Di sore hari ini semoga tetap sehat selalu. Terus yang luar juga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Dengan kondisi dan kesehatan.
0: Iya. Doa yang sama untuk Bapak.
1: Iya. Yang luar selalu ada di hati.
0: Oke, terima kasih.
1: Boleh bagi itu?
0: Boleh sekali, apa yang tidak boleh untuk Bapak.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Mahendra yang ada di Luwuk yang sudah bergabung ya di sore hari ini. Oke. Terima kasih untuk operatorku juga di sore hari ini, ada Bung Edi ya. Kita lanjut lagi ke penelpon. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Halo, ngepet dangdut terjadi.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
2: Dari Kulawi Selatan.
0: Dari Kulawi Selatan, Panolur.
2: Ya, betul.
0: Kulawi Selatan, mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya orang Malaysia tadi itu. Nah, lagu-lagunya. Lagu-lagunya. Lagu-lagunya. Lagu-lagunya. Lagu-lagunya. Lagu-lagunya.

0: yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, Bunda Hanin yang ada di Dolo, apa kabar?
1: Kabar baik, seperti dirimu yang hidup tua.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Bunda mau dengar lagunya siapa ini?
1: Dengar lagunya Imam Esarifin.
0: Imam Esarifinnya boleh diganti dulu karena tadi
1: Asraf ya, Carmila.
0: Asraf, judulnya apa itu?
1: Carmila.
0: Asraf Carmila. Oke. Nanti
1: ya, makasih kembali.
0: Terima kasih kembali.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Ibu Hanin. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Iya, halo.
0: Iya, Mangi Peda di Dangdut.
2: Iya, di Dangdut terjadi.
0: Dengan siapa ini, Le?
2: Taipa, Bali.
0: Oh, dengan Bapak Ali di Taipa.
2: Iya, kenapa saya masuk di sini? Di 0811 sempit jalan masuk.
0: Oh, sempit ya. Begitu sudah. Jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
2: Nah, lagunya Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana, judulnya apa itu?
2: Saat jumpa pertama dengan Bali.
0: Ya?
2: Saat jumpa pertama.
0: Oh, saat jumpa pertama.
2: Dengan Bali.
0: Oke. Aduh, ditunggu ya.
2: Oke,
0: ditunggu lagunya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya. Oke, ada Imam S. Arifin dari siapa tadi? Bapak Mahendra ya, yang ada di Luwuk, ingin mendengarkan Imam S. Arifin, Hitam Manis. Ini dia, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baiklah, sampai 10 Sarara kita tinggalkan Ike Nurjana saat jumpa pertama. Kita masih melanjutkan kebersamaan kita di Mange Pedade Dangdut, ya kudangdut tersejati le. Dan buat Kumiu yang baru bergabung, silakan. Saya menantikan atensinya di 0811-4560375 atau di 421621. Dan kita juga live TikTok, nama akunnya Pro 4 RRI Palu. Kita langsung ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Mbak Lestari,
0: iya,
1: udang tersejati.
0: Betul sekali, dengan siapakah ini?
1: Dari Suan di Gunung, di Kawatuna.
0: Dari siapa Bapak?
1: Iswan.
0: Oh, dari Bapak Iswan.
1: Atau keren disebutnya Om Ben.
0: Bapak Iswan di mana ini?
1: Di Kawatuna.
0: Di Kawatuna. Oke, okay. Apa kabar?
1: Itu saja Mbak Lili, saya Om Suan saja.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Iya.
0: Mau dengar lagunya kalau siapa ini?
1: Saya ditemani dengan sebuah lagu ini. Soalnya ini lagi rindu ini.
0: Lagunya siapa
1: tapi
0: ini?
1: Tapi orangnya sudah lain hati. Anak Haji. Tahu Anak Haji? Saya Anak Penjudi. Dari Hamdan ATT.
0: Oke, ditunggu lagunya Bapak.
1: Terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Pak Iswan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku dan itu sejati.
0: Oke, tersejati dari mana ini?
2: Dari Ibu di Kabupaten.
0: Dari siapa?
2: Dengan Ibu.
0: Ibu?
2: Iya.
0: Ibu di Kabupaten.
2: Iya.
0: Oke, Kabupaten, apa kabar?
2: Alhamdulillah, seperti di rumah kami.
0: Oke, alhamdulillah kalau begitu. Mau dengar lagunya siapa nih, Bapak?
2: Oma Irama boleh.
0: Boleh sekali untuk Bapak. Apa judulnya itu?
2: Oma Irama. Syahdu.
0: Ya?
2: Syahdu.
0: Syahdu.
2: Iya.
0: Syahdu.
2: Iya. Ada kan?
0: Ada untuk Bapak.
2: Ibu.
0: Oke.
2: Oke, ada?
0: Ada.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdu sekali ya Bapak punya suara. Terima kasih untuk Bapak Ibtu ya, yang ada di Kabupaten. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Pedede Dangdut.
3: Ya, kudangdut tersejati.
0: Iya, dari Kabupaten lagi nih, kalau tidak salah.
3: Betul sekali.
0: Aduh, Ibu Farida, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Berarti bertetangga dengan Pak Ibtu ini, Den?
3: Begitu sekalanya.
0: Begitu. Jadi, Bunda, mau dengar lagunya siapa ini?
3: Intan Ali.
0: Intan Ali, judulnya apa itu?
3: Patah hati.
0: Aduh, kenapa sudah patah hati ini di sore? Di sana bagaimana cuacanya, Bunda?
3: Lagi cerah ceria.
0: Oh, lagi ceria. Oh iya, saya pikir mendung di sana.
3: Tidak.
0: Yang ada di sini, Bunda sakit hati. Tidak
3: patah
0: ada
3: hati.
0: Tidak ada kalau yang dari Intan Ali patah hatinya, yang ada cuma sakit hati dengan percuma. Yang mana itu?
3: Percuma saja.
0: Percuma saja.
3: Iya.
0: Oke, dan kalau begitu.
3: Oke, okay,
0: terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Farida yang ada di Kabupaten. Kita lanjut lagi ke mana? Mana dia, jauh sekali. Ada siapakah di sana? Kita ke live TikTok dulu ya. Ada Ada Pak Sarip Marhum. Assalamualaikum Mbak Lili, aku dangdut tersejati le dari Toli-Toli, request lagunya Ayu Ting Ting Geboy Mujair. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bapak Sarip Marhum. Sehat selalu ya Bapak bersama keluarga. Ada Dina 19. Siapakah dia? Kakak request lagu Kopi Dangdut dari Fahmi Sahab. Oke, ditunggu ya Dina. Ditunggu ya lagunya, jangan sampai dirimu keluar dari TikTok, oke? Oke. Kita kemana dulu? Kita ke lah kalau begitu. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suaranya lesu, lemah, letih, lelah, tidak ada semangat-semangatnya pada hal ini sudah sore loh. Aduh, enak sekali ya orang beristirahat sambil mendengarkan dangdut ya. Oke, dengan siapa dulu ini? Terlalu banyak cuap-cuap.
4: Capung.
0: Oke, Abi mau dengar lagunya siapa, Abi?
4: Mau dengar lagunya Nazar.
0: Lagunya siapa?
4: Lagunya Nazar.
0: Nazar. Nazar, judulnya apa itu, Abi?
4: Aku bukan Rahwana.
0: Oh, kalau bukan Rahwana apa, Den?
4: Rauding.
0: Oke, Den, kalau begitu semangat-semangat ya di sore hari ini, Abi. Oke. Kenapa sudah?
4: Baru malam Sabtu kok, besok malam.
0: Oh begitu. Oke, kalau begitu nanti ditunggu ya. Asik. Iha. Oke, dan iya, terima kasih Abi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai semua sarara karena sudah ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Komio. Dan yang ingin bergabung nanti ya, setelah kita ke lagu dulu. Oke, ada siapakah itu? Ada dari Bapak Iswan yang ingin mendengarkan lagu Hamdan ATT, Kau Anak Haji, Aku Anak Judi. Aduh, kita dengarkan bersama. Ini dia.

0: masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
1: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Selamat siang, Pak.
3: Hei, selamat siang. Gua Bapak.
2: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
3: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, eh.
2: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
3: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
2: Oh, Bapak buta warna.
3: Baik.
2: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
3: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
2: Kenapa Bapak tahu?
3: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
2: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
4: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut.
2: Mangepe Dede Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Bali pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik.

0: kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sarara. Kita lanjutkan lagi di sesi terakhir kita di Mange PDD Dangdut, ya aku dangdut tersejati leh. Dan buat Komio yang mau bergabung, silakan saya menantikan atensinya di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo,
0: assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, aku dan tersejati leh.
0: Tersejati dari Sibalaya.
1: Iya.
0: Iya, Bapak Udin apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Napane eo. Aduh. Jadi dan mau dengar lagunya siapa di sana?
1: Lagunya anu.
0: Mm-hmm.
1: Di balik kacamata hitam.
0: Di balik kacamata hitam ada iya. Siapa coba?
1: Tidak tahu siapa yang tahu. Nanti mencari.
0: Oke, dan nanti ditunggu ya Bapak lagunya. Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam. Oh, iya, oke. Okay. Terima kasih Bapak Udin yang ada di Sibalaya yang sudah bergabung di sore hari ini. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ipe dari Dangdut.
2: Iya, aku dangdut tersejati leh.
0: Tersejati dari mana leh?
2: Dari Bangga leh, Bali Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Aduh, Bung Kandri apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, seperti kumil yang lagi cuap-cuap.
0: Alhamdulillah
2: kalau nanti besok malam baru disuap-suap itu uang yang Bali. Apa malam minggu kan besok malam?
0: Iya betul sekali. Ya,
2: kau tahu Mbak Lili mau kuncar? Iya, apa itu hanya yang mau kuncar bukan Mbak Lili?
0: Itu sudah.
2: Iya, ada sesuatu di balik sesuatu.
0: Oke, Bung Kadri, mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Revina. Judulnya Teman Sejati. Apa Mbak Lili mau teman sejati?
0: Oke, alhamdulillah.
2: Iya, bukan hanya Mbak Lili, saya juga Mbak Lili.
0: Iya.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Kadri ya. Lanjut lagi, halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi PDD Dangdut.
1: Ya, aku dari Sejati le.
0: Iya, dari mana ini?
1: Dari Kutai Negara Kalimantan Timur, Abdurrahim.
0: Oke, Bapak Abdurrahim apa kabar?
1: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya Bapak. Alhamdulillah bisa tembus ya di sore hari ini.
1: Iya, itu kan memang itu bergabung RS4 dan RS1.
0: Masya Allah, tetap setia ya di RRI. Oke, dan jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Revina Elvira.
0: Oh, Revina Elvira sudah. Boleh yang lain?
1: Yang lain yang aja.
0: Ya?
1: Romli Nama dan Nur Halimah, Pertemuan.
0: Pertemuan. Aduh, pertemuan dari Roma Irama dengan Nur Halimah.
1: Nur Halimah.
0: Oke. Nanti saya putarkan Bapak, ditunggu lagunya.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih kembali. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak Abdurrahim yang ada di Kalimantan Timur ya. Oke, sehat selalu ya Bapak bersama keluarga di sana. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Mangi PDD Dangdut.
2: Ya aku dangdut tersejati loh, sampai tersejati nyumbal ini.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Aku lupa lagi.
0: Oh iya, aduh, itu sudah. Bagaimana nanti ini lagi muncul? Jadi sudah dilupa-lupa.
2: Masa dilupa?
0: Itu sudah. Jadi Gagang mau dengar lagunya siapa ini Dan?
2: Lagunya judulnya terus terang saja Mas Afrud, kalau jadi bandar sabu-sabu.
0: Oke, dan nanti saya putarkan. Oke, ditunggu ya lagunya Gagang.
2: Iya, Lili.
0: Iya. Terima kasih.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Gagang ya, bersama yang ada di mana tadi ini. Aduh, pokoknya di rumah lah kalau begitu. Kita lanjut lagi. Halo.
3: Halo.
0: Ya, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, kudang tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana, Le?
3: Ada dalam Padende, Ibu Trimedian.
0: Ibu Trimedian, apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Ibu?
3: Lagunya Titip Nur.
0: Titip Nur?
3: Iya.
0: Judulnya apa itu?
3: Cinta Bercabang.
0: Aduh, bercabang-cabang ya.
3: Bercabang-cabang ini cinta, he. Bagaimana? Ini?
0: Berarti jangan dipercaya dan kalau itulah. Begitu.
3: Cinta bercabang, hai. Bahaya kadri ini.
0: Aduh,
3: bercabang cintanya ini.
0: Itu sudah. Oke.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya rame ya ini sore hari ini. Halo.
2: Iya, no. Iya, no. Rame. Dan sejati.
0: Iya.
2: Pasti nggak tahu saya ini kan.
0: Tahu sekali.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kepakan yang bagus saya ini.
0: Okay.
2: Tidak kenal, saya sudah ganti tapi lama.
0: Oh, dengan siapa Dan? Kalau mau diganti supaya saya so tahu sudah tuh.
2: Iya. Sudah jauh. Ada satu lagu okay. Diputar itu
0: Lagunya
2: Sapu Tangan
0: siapa?
2: Merah.
0: Sapu Tangan Merah?
2: Iya.
0: Aduh, Sapu Tangan Merah.
2: Mau kasih sama ini.
0: Oh, begitu.
2: Yang penting tidak ada air mata. Yang penting tidak pakai air mata. Yang penting,
0: Kenapa? Kenapa nanti harus ada air mata? Aduh.
2: Itu.
0: Jangan sampai lah.
2: Itu ibu bilang tadi cinta bercabang-cabang. Tanya, sampai air mata ada di Sapu Tangan Merah.
0: Itu sudah, jangan sampai. Jangan.
2: Oke, ada.
0: Ada untuk Bapak.
2: Ada. Oh, alhamdulillah. Salam manis ya untuk anak-anak di rumah ini.
0: Terima kasih.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke live TikTok dulu ya. Ada Pak Burhan. Assalamualaikum. Mbak Lili mau request lagunya Roma Irama Begadang. Begadang. Iya. Oke. Burhan, ditunggu ya lagunya. Terima kasih untuk Komio. Lanjut lagi. Aduh, kayaknya ini nama. Bagaimana mengucapkannya ya? Mange Peda Dedangdut, Mama Uun di Loli, pendatang baru, salam kenal. Oh iya, pendatang baru, salam kenal juga ya Mama Uun. Request lagu Roma Irama, 1001 Macam. Oke, dan kalau begitu saya satukan saja ya. Kalau begitu Roma Irama ada Begadang, Roma Irama 1001 Macam. Karena aduh, kita ikutan saja ya karena sudah terlalu banyak ini lagu. Oh, alhamdulillah. Lanjut lagi. Halo. Alhamdulillah kalau begitu karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan dulu pertemuan kita di Mange Peda Dedangdut. Ya, aku dangdut tersejati le. Dan buat Komiu yang sudah bergabung, terima kasih banyak, terima kasih sekali. Dan yang belum sempat saya terima teleponnya, mohon dimaafkan. Nanti insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari, pamit di Mangi PDD Dangdut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: 97,5 FM Suara Budaya Tanpa Sanggar.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Ribu sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tari Pamonte adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Sulawesi Tengah. Tarian ini menggambarkan kebiasaan para gadis suku Kaili saat menyambut musim panen tiba dan biasanya ditampilkan oleh para penari wanita dengan berpakaian layaknya para petani pada umumnya dan merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Sulawesi Tengah serta sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, dan festival budaya. Menurut sejarahnya, Tari Pamonte sudah ada dan dikenal oleh masyarakat Sulawesi Tengah sejak tahun 1957. Tarian ini diciptakan oleh salah satu seniman besar dan merupakan putra asli daerah Sulawesi Tengah bernama Hasan M. Bahasua. Dalam pertunjukan Tari Pamonte, biasanya diiringi oleh alat musik seperti ganda dan alat musik tradisional Sulawesi Tengah lainnya.
1: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik,

Tari Melemak merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.

lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
2: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
1: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
2: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
3: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
1: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
2: Oh, silakan, Bu.
1: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
5: Hei, kok anak baru, eh?
6: Iya, Kak.
5: Itu, apa yang kau bawa?
6: Ini bekal makan siangku, Kakak.
5: Taruh sini saja. Baru, besok, kau bawa dua tempat. Untuk saya satu, eh?
6: Iya, Kakak.
5: Itu temanmu toh?
6: Iya, Kak.
5: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
6: Iya, Kakak.
5: Ingat 5 ya, jangan kurang.
6: Iya, Kakak.
5: Kasih lebih boleh.
7: Hei, Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
5: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
7: Oh, iya,
5: Seperti kita lalu, Dan. Dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
7: Tapi saya takut kalau dilapor.
5: Tidak usah takut.
8: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
9: Hey, Ucup.
5: Iya.
9: Angkat itu sampah itu, ya?
5: Iya, Pak.
7: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
5: Hey, guru itu anu, kau kira anak baru.
10: Terima kasih Kurmiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kami cukupkan dulu musik hiburan di sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya yang akan diawali dengan musik religi dan kalam ilahi. Selamat mengikuti.

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi baru saja kita mendengarkan kumandang azan salat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga ibadah kita, keteguhan hati kita, keimanan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.

aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi, Nabi Muhammad, utusan Allah.

hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya milikmu. Keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui

dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

hati orang mukmin, laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

0: Mendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi Dina masih menemani pendengar semua. Di malam hari ini tentunya kita hadirkan program Jelajah Negeriku. Dan kemarin Dina juga menemani pendengar ini ya, di Jelajah Negeriku kita jalan-jalan di Kabupaten Poso. Kemarinnya kita di Buol, dan sekarang kita akan berjelajah masih di Sulawesi Tengah ini ya. Dan kita akan menjelajahi salah satu kabupaten, yakni Kabupaten Toli-Toli. Nah, kalau kita berbicara mengenai Kabupaten Toli-Toli ini, letaknya ada di pesisir utara Provinsi Sulawesi Tengah dan menghadap langsung ke Selat Makassar gitu ya. Jadi posisi ini menjadikan Toli-Toli sebagai salah satu jalur strategis perdagangan dan pelayaran sejak masa lampau. Jadi ibu kota Kabupaten Toli ini ada namanya Kota Toli-Toli yang menjadi pusat pemerintahan, kemudian perdagangan, pendidikan, dan tentunya pelayanan masyarakat. Jadi kalau yang belum tahu nih, di Toli-Toli pendengar ada 10 kecamatan ya. Dan tentunya kita melihat seperti apa wisatanya. Kemudian kita akan mengajak pendengar semua berjelajah. Walaupun hanya melalui siaran malam hari ini, semoga informasi yang kita berikan ini membuat pendengar ini apa ya, ingin berjalan-jalan di salah satu destinasi yang ada di Toli-Toli. Karena kalau kita bisa bilang, Sulawesi Tengah ini memiliki keindahan alam, budaya, dan tentunya banyak sekali yang harus kita jelajahi ya. Dan di sesi atau program Jelajah Negeriku malam hari ini, Dinda akan mengajak pendengar semua berjalan-jalan dengan namanya Pantai Lalos ini. Jadi pantai ini terkenal dengan pasirnya yang bersih serta panorama matahari terbenam yang indah.
1: Wah. Serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
2: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Rosalia, Tinti, Sepu, Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Salara. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Nasrin berusia 30 tahun, seorang pria yang dilaporkan hanyut dan tenggelam di pantai Salumbone, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari Jumat 26 Juni 2026 sore setelah dilakukan operasi pencarian intensif. Kepala Subseksi Operasi dan Siaga SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Rusmadi, mengkonfirmasi bahwa jasad korban ditemukan pada pukul 15.20 waktu Indonesia Tengah, ditemukan dengan jarak sekitar 5 meter. Dari lokasi terakhir korban terlihat pada kedalaman 14 meter. Setelah berhasil dievakuasi oleh tim SAR penyelamat melalui proses penyelaman, jasad korban langsung dibawa ke pos SAR untuk kemudian diserahkan secara resmi kepada pihak keluarga. Kariba Kaufuna. Sebanyak 19 tim dipastikan telah lolos dari fase grup Piala Dunia 2026. Mereka lolos untuk bertarung di babak ke-32 besar. Diketahui saat ini Piala Dunia 2026 diikuti 48 negara peserta yang tergabung dalam 12 grup. Setiap juara dan runner-up grup lolos ke babak gugur. Sementara 8 tim peringkat 3 terbaik juga lolos ke babak gugur. Kedelapan tim ini lolos dan melengkapi peserta babak 32 besar. Hingga Jumat 26 Juni 2026, sebanyak 6 grup sudah menyelesaikan pertandingan terakhir, sementara 6 grup lainnya masih menyisakan pertandingan terakhir. Hingga kini total terdapat 19 tim yang lolos ke babak ke-32 besar. Meksiko lolos ke babak gugur sebagai juara grup A didampingi Afrika Selatan. Sampai Sufu Sarara Fesiamo Kariba Salia Tinti Sapu Sasio Yakwarni Popia Fai Kami Panjili Rika Riba Salia Tinti Ruapulu.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pinter dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Sampai sebesar arahku pura-pura. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita bersua lagi ya. Hari Jumat 26 Juni 2026. Saya Warni akan temani Kumiu sampai tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Nampak kariba sahabatku, mudah-mudahan kariba Nabelo sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi nafas kehidupan sampai dengan saat ini sehingga kita bisa beraktivitas, terutama kru siar. Rekan-rekan operasional tetap semangat ya. Hari ini nampak adem setelah seharian. Wow, napa neyo? Cuaca hari ini terang sekali ya sahabat budaya. Kumiu yang ya tengah melancong ataupun di rumah sedang bersantap malam, selamat bersantap malam ya. Wah, apalagi menu yang disuguhkan ya pas dengan selera, pasti akan terasa nikmat ya. Nah, biasanya santap malam kebersamaan di meja makan itu paling menyenangkan. Karena kenapa? Kita bisa bersama ya, menikmati hidangan bersama suami, anak-anak ya, putra-putri kita ya. Karena biasa kita selalu disibukkan. Nah, inilah momen-momen paling yang kita tunggu-tunggu di meja makan atau menikmati suasana yang berbeda dari sebelumnya. Ya, mungkin saja Komyo juga dinner di luar bersama keluarga ya. Sekali-sekali waktu itu sangat berharga. Dan apapun itu sahabat budaya, atau mungkin malam hari ini Kumiu yang tidak kemana-mana, hanya di rumah saja ya. Kalau di rumah, kalau seharian, kalau khususnya kita banyak sekali yang harus kita bereskan. Dan baik sahabat budaya, malam hari ini kami akan ajak Kumiu di Desa Tukaili. Kita akan mengenal batik kelor. Nah, ini dia. Tetap di sini. Nanti kami akan kembali lagi ke ruang dengar Kumiu.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

0: Habis buku tepuin deh, emang aku emang cesang bahasa kita tepuin deh. Yang kita mau pakai bahasa kita, jangan tempin dulu bahasa kita tepuin deh, supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memate.
0: Sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjut.

Sampai susah naraku pura-pura mengenal lebih dekat kain tenun motif daun kelor khas kota Palu ya. Jadi Indonesia ini dikenal dengan budaya yang beragam dan tersebar di seluruh daerah. Daerah ya salah satunya wastra atau kain Nusantara. Wastra sendiri merupakan kain khas Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Nah contohnya kain tenun. Kerajinan tenun cukup banyak menyebar. Baru-baru ini pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah meluncurkan kain tenun motif daun kelor yang menambah daftar budaya khas Kota Palu. Ya, ada filosofi motif daun kelor ya. Nah, jadi kain tenun motif daun kelor resmi diluncurkan oleh Wali Kota Palu. Pemilihan daun kelor didasarkan pada tumbuhan kelor sebagai variabel yang memiliki nilai personal bagi masyarakat Palu serta nilai budaya serta sisi flora. Kain tenun motif kelor ini akan menjadi kerajinan andalan Kota Palu. Setelah melalui berbagai proses panjang dari pihak pemerintah, motif kain hasil kajian yang dikombinasikan dengan daun kelor. Nah, ini daun kelor atau tafakelo divisualisasikan dalam 16 motif. Motif utamanya antara lain bentuk geometris, garis atau titik flora, fauna, dan bentuk alam lainnya. Sedangkan warnanya menggunakan warna primer, ada warna merah, kuning, dan biru. Monokrom, hitam dan putih, sekunder, hijau, jingga, ungu, serta kecoklatan dan juga kemerahan. Nah, motif tafakelo. Nah, ini kalau kita lihat memang cantik-cantik motifnya ya, sahabat budaya. Dan iya, daun kelor ini iya banyak di Palu ya, sahabat budaya. Dan ini banyak mengandung vitamin. Wow, kalau kita lihat. Nah, ini batik-batik kelor pun postingan kalau kita lihat, wow, cantik-cantik ya batiknya. Dan baik, tetap di sini, nanti kami akan kembali lagi ke ruang dengar Komio. Masih dengan bagaimana menenunnya ya. Nah, di tengah perkembangan industri tekstil modern, para penenun tradisional ini masih setia menjaga warisan budaya leluhur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nobangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

Baik, sampai susu saudaraku, pura-pura ya, ini masih berbicara tentang motif kelor. Nah, ini batik kelor yang ada di Palu ya. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kota Palu, Imran Lataha, membuka seminar awal kajian pengembangan motif tenun Kota Palu ini, motif Raja dan Tadulako. Wow, ini sudah tahun 2022 ya. Nah, seminar awal dalam rangka pengembangan motif baru dari tenun Kota Palu tersebut diselenggarakan Badan Peneliti Pengembangan Daerah. Nah, Imran juga sebutkan, Wali Kota Palu, motif Kriyawastra masyarakat Kaili di Lembah Palu semakin diminati masyarakat Palu maupun wisatawan lokal yang berkunjung ke Kota Palu ya. Sehingga, nah ini perlu diinventarisasi maupun penentuan jenis dan nama motif khas Lembah Palu. Ia juga mengatakan salah satu tenun Palu yang telah mendapat pengakuan adalah motif kelor dengan 16 motif di dalamnya, sehingga pada tanggal 10 Juli 2022 lalu dijadikan hari pencarangan penggunaan tenun Kota Palu motif kelor. Wah, jadi sudah punya identitas ya sahabat budaya. Memang cantik ya kelihatan tenun motif kelor. Nah, ini diharapkan dapat digunakan dalam kegiatan lainnya. Dan ternyata memang minat masyarakat lokal sangat tinggi dan produksinya masih sangat terbatas. Baik, sampai susu saudaraku, pura-pura Wastra Nusantara. Kita mengenal tadi kain tenun motif kelor ya. Dan baik, kita jelang pukul 20 menantikan Karya Bahasa Lea. Terus

0: Rebasalea, Tinti, 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Salala. Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia HAM Sulawesi Tengah menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam setiap aspek pelayanan publik di sektor kesehatan. Acara yang berlangsung khidmat ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan setempat. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah dan menekankan pentingnya pemahaman HAM bagi para tenaga kesehatan agar pelayanan yang diberikan semakin berkualitas dan berpihak pada masyarakat. Kariba Kaufuna, sebanyak 8 tim terbaik yang menduduki peringkat 3 di babak grup Piala Dunia 2026 lolos ke fase grup. Kedelapan tim itu akan menemani juara dan runner-up grup untuk bertarung di babak 32 besar. Diketahui Piala Dunia 2026 diikuti 48 negara, peserta yang tergabung dalam 12 grup pada fase gugur ke 32 tim terbaik dipertemukan. Hingga kini 6 grup telah menyelesaikan 3 pertandingan. Tersisa 6 grup lainnya yang belum memainkan pertandingan akhir. Lalu untuk saat ini, tim mana saja yang berpeluang lolos ke babak gugur lewat jalur peringkat 3 terbaik? Hingga saat ini, timnas Swedia masih menempati urutan teratas peringkat 3 terbaik. Mereka mengumpulkan 4 poin dengan selisih gol 0. Posisi 2 hingga 4 peringkat 3 terbaik juga mengumpulkan 4 poin. Ekuador berada di posisi 2 dengan agregat 0, diikuti Bosnia dan Herzegovina dengan selisih gol minus 1 dan Paraguay dengan selisih gol minus 2. Keempat ini telah memainkan 3 pertandingan babak grup. Sampai Sufu Sarara Fisiamo Kariba Salia Tidir 20. Yakuwani Popia Fai Kami Panjili.

Indonesia. Indonesia keempat. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, sampai sebesar lagu pura-pura malam ini kami ajak Gumio di request lagu Nusantara ya. Kalau tadi memang ya komputernya sedikit ada gangguan, dan baik Gumio boleh bergabung bersama kami pada kesempatan malam hari ini di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 0375. Sudah ada yang menanti, saya coba menyapa dulu. Halo, lagu Nusantara.
1: Halo,
0: monitornya dikasih kecil dulu ya. Ayo, monitornya dikasih kecil Bu Hanin supaya tidak feedback. Iya, supaya tidak terganggu. Oke, lagu apa?
1: Lagu apa? Lagu Anis Batubara, Lela Drakir.
0: Oke, Batubara ya.
1: Iya.
0: Baik, nanti dicarikan.
1: Terima kasih Mbak Warni, salam sehat.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Jadi Gumio kalau bawa telepon ya, volume radionya kalau pakai monitor dikecilkan dulu supaya tidak feedback, supaya jernih kedengaran suaranya ya. Halo, lagu Nusantara.
2: Halo, lagu Nusantara.
0: Iya, Pak Udin.
2: Iya.
0: Lagu apa Pak Udin?
2: Lagu Makassar.
0: Judulnya apa?
2: Tena Nirwana.
0: Tena
2: Nirwana.
0: Rawana.
2: Ruwana.
0: Ruwana.
2: Iya.
0: Oke, okay. Tena Ruwana.
2: Terima kasih Mbak Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, di belakangnya Pak Udin. Yang terputus boleh coba ya. Halo, lagu.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Muhammad.
3: Lagu Nusantara.
0: Iya, benar. Silakan, lagu apa?
3: Lagu Ambon.
0: Judulnya?
3: Ingat pesan Papa Mama.
0: Ingat?
3: Ingat pesan Mama Papa Mama.
0: Ingat pesan Papa Mama.
3: Iya.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih banyak Mbak Warni.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ingat pesan Papa Mama. Nah, itu yang terpenting ya. Ya, sebelum ke lagu, halo. Lagu Nusantara. Iya.
3: Lagu Nusantara. Iya, Papa Mama ya, di rumah ya.
0: Betul.
3: Dengan kepala batu.
0: Iya benar, banyak kejadian kita lihat di TikTok, di medsos.
3: Iya.
0: Iya ya.
3: Kalau kepala batu juga dosa besar itu orang tua itu.
0: Iya.
3: Ya kita mau pilih lagu Suara Semua, lagu Manado sudah.
0: Lagu Manado?
3: Sudah.
0: Batubara. Lagu Bugis, lagu Ambon, lagu apa lagi?
3: Lagu Manado Batubara.
0: Batubara ini lagu apa ya? Lola Drakel ini Batubara lagu apa ini ya?
3: Iya mana ada kayak bukan mana Ambon lah kayak.
0: Lagu Ambon kayaknya. Oke, okay, silakan.
3: Jadi kalau kita mau pilih, bukan Batubara ya?
0: Apa?
3: Apa Tondano? Danau Tondano.
0: Danau Tondano, oke, okay, baik.
3: Boleh, Mulwarni.
0: Iya boleh.
3: Iya boleh, iya dan salam-salam baik. Sejahtera di rumah ya, Mulwarni. Salam sehat semua ya.
0: Baik.
3: Keluarga di rumah. Oke, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, kita langsung ke lagu dulu ya.

0: Oke, kita tinggalkan. Oh, ini lagu Ambon juga ya. Yang tadi juga Batu Bara itu lagu Manado juga. Oke. Kita ke penelpon dulu. Halo, lagu Nusantara.
1: Halo, request lagu Nusantara. Selamat malam, Bawasmi.
0: Selamat malam, Ibu Masfa. Lagu apa?
1: Lagu Kaili.
0: Judulnya?
1: Lagunya dari Kak Maka, Nomarue.
0: Nomarue?
1: Iya, dari Ince Maka.
0: Iya, oke.
1: Oke, terima kasih Mawarni. Selamat malam.
0: Selamat malam. Nomarue Ika Incemaka. Ya, halo. Lagu Nusantara.
2: Oh, lagu Nusantara Mbak Warni.
0: Iya, Pak Mahendra, lagu apa?
2: Lagu Poso.
0: Judul?
2: Kue Tegal Siko.
0: Tunggu. Apa?
2: Kue Tegal Siko.
0: Kue?
2: Iya, Kue Kajang Siko.
0: Kajang? Kue Kajang Siko?
2: Iya.
0: Oke, nanti saya coba cari ya.
2: Oke, baik. Iya. Selamat malam, sehat selalu.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Mahendra dari Luwuk ya. Satu lagi penelpon. Halo, lagu Nusantara.
3: Halo.
0: Ya, halo.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, Ibu Anti. Langsung saja.
3: Nusantara.
0: Iya, lagu apa?
3: Lagu. Kalau lagu Manado boleh?
0: Sudah lagu Manado, yang lain lagi. Lagu Manado, lagu Bugis sudah, lagu Ambon juga sudah, lagu Kaili, lagu Poso sudah, lagu apa lagi?
3: Manado.
0: Iya, judulnya? Halo.
3: Halo.
0: Judulnya apa?
3: Itu sudah.
0: Kota Ternate.
3: Iya.
0: Oke.
3: Oke.
0: Baik.
3: Malam.
0: Iya. Satu lagi penelpon terakhir 421621 dan juga di 0811 ya, karena waktu kita terbatas 1 jam itu palingan 8 penelpon ya. Oke, penelpon terakhir yang terputus boleh di 421621 dan kita ke lagu dulu ya. Lagunya lagu Manado ini. Kita dengar dulu.

Sahabat Bener, terima kasih Komio sudah mendengarkan Perempat RRI Palu. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan lagu daerah ini bisa menghibur. Iya, lagu-lagu daerah Nusantara bisa menghibur Komio di suasana malam hari ini. Kami akhiri acara ini. Lagu Nusantara, insya Allah kita bisa jumpa di lain kesempatan dengan lagu Nusantara berikutnya. Dan baik, masih ada satu lagu terakhir, nanti lagu daerah Minang.

0: kasih. Tabe sampai suhu sararaku pura-pura pusing gawata eohi pirapi doa karena masih pura kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Desa Watu Lonju, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang terletak di sebelah selatan Kota Palu, kami mengajak Anda untuk kembali mengenang kisah cerita masyarakat tempo dulu atau sekitar 2500 tahun silam sebelum Masehi, dengan adanya Taman Cagar Alam Batu Megalit sebagai bukti sejarah cerita rakyat tentang Watu Nonju yang sudah ada di zaman batu. Bagaimanakah kisah awal mula Desa Watu Nonju ini? Kita ikuti legenda Watu Nonju berikut ini.
1: Sampai suhu sararaku, di zaman dahulu kala, pada masa kehidupan nenek moyang kita 2500 tahun yang silam sebelum Masehi, di desa ini tinggallah beberapa pasang suami istri yang menentukan wilayah ini dan hidup sebagai pemburu hewan di atas gunung. Ketika mereka akan mencari bahan makanan, mereka turunlah dari pegunungan itu mencari air dan sayuran yang terdapat di wilayah dataran kaki gunung tersebut. Adalah seorang kakek tua bersama rekan-rekannya menemukan sebuah lokasi yang sangat banyak terdapat batu-batuan besar yang dalam bahasa daerahnya disebut watu. Mendengar kisah itu, mereka pun beramai-ramai turun ke daratan tersebut untuk memulai kehidupan barunya sebagai pengukir batu-batuan untuk dijadikan tempat memasak, menumbuk, membuat kapak, membuat parang sebagai alat berburu binatang buas yang selanjutnya dijadikan sebagai santapan mereka. Hidup tanpa agama hanyalah kekuatan batin yang menjadi pegangan keyakinan mereka yang bergaul dengan alam dan tentunya akrab dengan keadaan di sekelilingnya. Sampailah pada tahun 1898. Inilah kisah Watu Nonju tersebut.
2: Anu, mister. Kami misionaris dari Koribalan, dah, toh?
3: Ya.
2: Hei, apa sebenarnya? Di kaviami ringata kami, mister.
3: Hei, Tomai Molu. It from Holland.
2: Iya.
3: Saya datang untuk mengajarkan agama supaya hidup orang-orang di sini bagus, hei.
2: Oh, leri masalah. Tapi, mister bantu kan. Coba pikirkan. Nu apa sangat nu ngata kami hi?
3: Oh, itu gampang. Never mind. Coba lihat. Ya. Kiri kanan kamu cuma batu yang ada.
2: Iya.
3: Lihatlah. Itu Tomai Molu. Banyak lubang-lubang tempat menumbuk rempah, tempat memasak nenek moyang mudari dulu, Tomai Molu.
2: Iya. Batu ini, mister. Panguli bahasa kami, he? Batu. Ane lubang-lubang itu bentuknya seperti lesung, ya. Itu panguli kami risi nonjuhai.
3: Itu yang bagus, Tomai Molu.
2: Iya.
3: Yei bilang orang-orang di sini, ha? Batu lesung.
2: Kami tepoi jahe. Ni posangaka kami watu nonju. Bahasa kami mengatakan watu nonju, mister.
3: Good. Itu sangat bagus, Tomai Molu. Ik ha neriei. Bagus. Watu nonju di sini banyak batu yang sudah dipahat Tomai Molu batu-batu itu ya. Tidak boleh kamu pindahkan, hei.
2: Oh,
3: simpan dan jaga untuk kamu punya keturunan.
2: Iya, bah, baik, Mister, baik. Iya, aku akan jaga ini. Ku jagain batu-batu pirang ini untuk keturunan kami. Saya sabar nanti, Mister.
3: Betul kan?
0: Sampai subuh, sararaku pura-pura pendengar. Seperti itulah awal temuan Desa Watu Nonjo yang merupakan Taman Cagar Alam Megalit peninggalan nenek moyang kita. Lokasi ini sangat aman dan teduh. Tidak satupun masyarakat yang berkunjung ke lokasi Taman Megalit Watu Nonjo ini yang boleh ribut karena konon cerita adalah seorang nenek dan cucunya yang mengawal lokasi ini. Kita ikuti kembali kisah ini.
4: Turu mona, emotu mangi ranga, to mamu dah uringa.

0: mai kemari si lo singgah pui kita kita baku peluk tidur kita noh tidur kita.
1: Pendengar, kisah nenek dan cucu ini terjadi pada zaman perang melawan Belanda sekitar tahun 1898. Rumah tempat hunian mereka pun masih berdiri kokoh dan tak pernah lapuk ditelan zaman. Sejak saat itulah, masyarakat desa Watulonju sangat menjaga adat dan budaya mereka untuk tidak membuat keributan di lokasi tersebut. Sampai pada suatu ketika, anak-anak remaja membuat keributan di desa itu. Tak heran, Nenek Ika sebagai penghuni dan penjaga lokasi Taman Megalit Watu Nunjuk itu pun marah.
2: Herang, Leni pokok doku naga do besi. Makum pokok dan aturu. Komiu makava ringataku agak magado-gado. Dan aturu makum puhi nembang umok.
3: Nek, nenek, naku ya, Nek.
2: Itu gaira makava ringatatahi. Nek gado-gado. Leni pokok noku. Paka bela komiu purna.
1: Ika sebagai penghuni lokasi Watu Noju ini pun marah. Sekonyong-konyong suara petir, guntur dan angin itu membuat anak-anak itu pun roboh dan pingsan. Mereka pun tak sadarkan diri. Seketika, seorang anak pun bersuara menyerupai suara Nenek Ika.
0: Sangat ribut. Kalau datang di sini, cucu saya sakit. Dia sedang tidur. Leni pokonoku.
1: Begitulah pesan nenek tersebut yang masuk dalam tubuh seorang anak yang berkunjung di tempat itu. Pendengar, sejak saat itu dan sampai saat ini, masyarakat yang berkunjung ke lokasi Taman Megalit Desa Watu Nonju itu mentaati hal tersebut dan desa ini pun sangat aman dan

pura-pura. Demikian legenda tentang asal mula ditemukan Desa Watu Nonju dan pemberian nama desa tersebut. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam album legenda cerita rakyat dari Desa Watu Nonju, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dalam judul Kisah Watu Nonju. Dan sampai jumpa pada kisah album legenda yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, tabe, tabe, songgong puasih.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.

merupakan bagai. Banggai adalah sejarah, banggai adalah tanah adat dan berbudaya, bersama menjaga untuk anak cucu kita. Karena aku, kamu dan kita adalah banggai.

0: Kita lanjutkan ke Pak Vander dulu ya. Bagaimana penggunaan bahasa daerah dalam lagu dapat meningkatkan kesadaran orang begitu Pak Vander ya, akan pentingnya pelestarian bahasa daerah.
1: Iya. Saya kira dengan lagu-lagu yang kita bawakan terus kita masukkan dengan bahasa-bahasa daerah, khususnya kita bahasa daerah Kaili di Sulawesi Tengah ini, saya kira kami ingin mengajak teman-teman khususnya teman-teman yang suku asli Kaili bisa berkarya, ya kan, bisa berkarya lewat lagu-lagu untuk apa namanya memperkenalkan daerah kita di Sulawesi Tengah ini, supaya lewat karya-karya baik itu lagu baik itu apa aja yang mereka bisa buat untuk memperkenalkan hasil-hasil dari mereka, bisa daerah-daerah lain itu bisa melihat, sehingga ini loh kita anak-anak muda Sulawesi Tengah bisa berkarya, ya kan, ada hasil yang positif yang bisa dibanggakan.
0: Ini yang terakhir nih Pak Vander ya, sebelum kita juga nanti terakhir sama Pak Mak, apa harapannya Pak Vander sendiri ke depannya?
1: Harapan kami lewat lagu, harapan kami lewat lagu-lagu yang kami bawakan, kami ingin lagu ini boleh diterima, khususnya di teman-teman atau saudara kita yang ada di Sulawesi Tengah, bisa mereka terima dan hasilnya mungkin bisa bisa didengar di masyarakat luas,
2: satu kecintaan
1: bisa didengar sampai di masyarakat luas, sehingga mereka bisa terinspirasi tentang apa yang menjadi cerita tentang lagu-lagu yang kami nyanyikan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Sampai sebesar anakku pora-pora, sahabat budaya sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ya, Mututra malam hari ini kita masih di seputaran Sulawesi Tengah ya. Kita akan melihat tradisi, adat ya. Kemudian juga, nah kali ini kita sekali-sekali melihat permainan yang ada di Tanah Kaili ya. Ada permainan-permainan tradisional seperti permainan tilako. Sulawesi Tengah ini, iya, kita kenal dengan beragam satu provinsi yang ada di Indonesia. Nah, di satu suku bangsa bernama Kaili. Di kalangan mereka ada satu jenis permainan yang disebut sebagai tilako, yaitu sebuah permainan berjalan menggunakan alat yang terbuat dari bambu dan pelepah sagu atau tempurung kelapa. Tilako di samping nama sebuah permainan juga sekaligus nama alat yang digunakan untuk permainan tersebut. Nah, tilako sendiri merupakan gabungan dari dua kata yaitu ti dan lako. Ti adalah kata awalan yang menunjukkan kata kerja. Lako secara harfiah berarti langkah atau jalan. Dalam permainan tilako, alat yang dipakai untuk melangkah atau berjalan. Permainan ini dalam dialek Rai, Kaili Rai ya, disebut kalempa, yang juga merupakan gabungan dari dua kata yaitu ka dan lempa. Ka adalah kata awalan yang menunjukkan kata kerja dan lempa berarti langkah. Permainan telaku dikategorikan sebagai permainan anak-anak. Pada umumnya, permainan ini dilakukan oleh anak laki-laki yang berusia 7 sampai 13 tahun. Nah, jumlah pemainnya 2 sampai 6 orang. Tempat dan peralatan permainan telaku ini tidak membutuhkan tempat atau lapangan yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja. Asal di atas tanah ya. Jadi dapat di tepi pantai bisa, di tanah lapang atau di jalan juga bisa. Luas area permainan tilako ini hanya sepanjang 7 sampai 15 meter dan lebar sekitar 3 sampai 4 meter. Peralatan yang digunakan adalah 2 batang bambu, bambu bata atau folo fatu, yang relatif lurus dan sudah tua dengan panjang masing-masing antara 1 sampai 1,5 sampai 3 meter ya. Cara membuatnya, mula-mula bambu dipotong menjadi 2 bagian yang panjangnya masing-masing sekitar 2,5 sampai 3 meter ya. Nah, setelah itu dipotong lagi bambu yang lain menjadi 2 bagian dengan ukuran 20-30 cm untuk dijadikan pijakan kaki. Selanjutnya, salah satu ruas yang berukuran panjang dilubangi untuk memasukkan bambu yang berukuran pendek. Setelah bambu untuk pijakan kaki terpasang, maka bambu tersebut siap untuk digunakan. Nah, nanti seperti apa aturan permainannya? Tetap di sini, Mututura.

Sahabat Budaya lanjut ya, seperti apa permainan Tilako? Ya, jalannya permainan. Aturan main Tilako dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlombaan lari dan juga pertandingan untuk saling menjatuhkan dengan cara saling memukulkan kaki-kaki bambu. Perlombaan adu kecepatan biasanya dilakukan oleh anak-anak yang berusia 7 sampai 11 tahun dan jumlah 2 sampai 5 orang. Sedangkan permainan untuk saling menjatuhkan lawan bisa biasanya dilakukan oleh anak-anak yang berusia 11 sampai 13 tahun ya, menggunakan sistem kompetisi. Ya, kalau kita lihat permainan-permainan seperti ini menyenangkan ya, apalagi kita dulu anak-anak yang masih di kampung, SD, SMP, jadi ada ruang kita untuk bermain ya. Biasanya kita bermain tuh cari waktu di saat kita biasa membantu orang tua ya, bersih-bersih rumah dan lain sebagainya, pekerjaan-pekerjaan yang ringan yang tidak terlalu berat-berat. Nah, sorenya ada waktu kita kumpul ya, apalagi kita tetanggaan itu. Kalau saya ingat dulu ya, di kampung itu saling tetanggaan dan berdekatan rumah. Ya begitu, ada waktu pulang sekolah itu, kita kan SMP itu jam 1 ya, baru kita jalan kaki. Jalannya kita 1 km, bayangkan terik matahari. Kita tidak ada anak-anak sekarang itu manja. Kita dulu tuh memang benar-benar suka sekolah. Jalannya 1 kilo jauhnya, terik matahari kita jalan tanpa pakai payung, tanpa pakai jaket, tanpa bawa yang namanya air-air minum bekal begitu ya. Jadi kita ya masih uang-uang berapa dulu ya, masih 5 rupiah, 10 rupiah. Ya bayangkan kita masih, jadi kita nikmati ya dengan teman-teman bersama. Nah, pulang sekolah kita istirahat, makan dulu, habis itu istirahat ya, kalau tidak ada bantu-bantu pekerjaan ringan, masih ada waktu jam-jam 4 begitu atau jam 5, sudah setengah 5 kita ngumpul main. Ya, kita punya waktu ya, jadi memori itu tidak akan terlupakan dan menyenangkan. Sahabat Budaya, kita yang namanya dulu tuh masih semua tradisional ya, sedangkan saya di kampung saya dulu itu listrik saja masuk desa itu, kita kelas berapa ya, masuk SMP kayaknya ya. Wow. Ya, dan baik Sahabat Budaya, sedangkan permainan untuk saling menjatuhkan lawan tadi, ya, anak-anak berusia 11 sampai 13 tahun dengan menggunakan sistem kompetisi. Jalannya permainan, apabila permainan hanya berupa adu kecepatan atau lomba lari, maka diawali dengan berdirinya 3 sampai 4 permainan di garis start. Sambil menaiki bambu masing-masing, bagi anak-anak yang kurang tinggi atau baru belajar bermain tilako, mereka dapat menaikinya dari tempat yang agak tinggi atau menggunakan tangga dan baru berjalan ke arah garis start. Apabila telah siap, orang lain yang tidak ikut bermain akan memberikan aba-aba untuk segera memulai permainan. Nah, mendengar aba-aba itu, para pemain akan berlari menuju garis finish. Permainan yang lebih dahulu mencapai garis finish dinyatakan sebagai pemenangnya. Wah. Jadi di situ ada ini ya. Iya. Jadi nilai budaya yang terkandung dalam permainan tilako ini, kerja keras ya, keuletannya, sportivitas ya. Kita main tuh tidak boleh curang-curangan ya. Nilai kerja keras tercermin dari semangat para pemain yang berusaha agar dapat mengalahkan lawannya. Jadi dalam permainan itu pasti semua ingin menang ya, yang benar. Walaupun kita tidak dapat hadiah, wah senangnya luar biasa ya. Kalau menang, wah hore ya. Padahal kita itu tidak dapat hadiah. Namun ya, ada sesuatu yang bisa dicapai seperti kegembiraan bahwa kita bisa mengalahkan lawan. Ya, dan baik Sahabat Budaya, masih ada permainan lain. Nah, itu dari sisi permainan.
Nah, bagaimana dengan tradisi lain? Tetaplah di sini, kita akan jelajah satu persatu ya. Tradisi, adat, baik permainannya dan lain sebagainya, baik baju adatnya juga ya. Kita break sejenak.

0: belakang kegiatan ini? Karena setahu kita begitu ya, dulunya cuma ada putra-putri wisata, Dayan Tejo. Tapi sekarang ini kayaknya sudah banyak kegiatan-kegiatan untuk perwakilan dari Sulawesi Tengah sendiri ini. Baru dengar juga namanya, atau baru pertama kali kayaknya saya dengar ini putra-putri budaya.
1: Oke, sebenarnya kalau untuk pendiri itu sudah tahun ketiga, Kak. Nah, di tahun pertama itu di 2023. Tapi sebelumnya, karena saya sebelumnya itu mengikuti kompetisi Duta Wisata di tahun 2022. Selanjutnya, ada keinginan untuk mewakili provinsi tercinta waktu itu. Jadi, lihat-lihat Instagram, lihat-lihat event-event nasional ada putra-putri budaya. Nah, pada saat itu sebenarnya kayak masih pikir mau ikut enggak, cuman harus ada target dan visi misi yang dibawa ke nasional, karena selain kita harus bawa penampilan yang baik, tapi kita harus punya visi misi juga.
0: Benar.
1: Nah, pada saat itu sebenarnya simpel, Kak, kenapa mau buat putra-putri budaya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sabar budaya, kita lanjutkan lagi ya. Kalau tadi kita melihat permainannya, berikut ada tradisi lain yaitu simbol warna kuning, makna dan dalam kebudayaan Kaili. Jadi warna kuning ini menjadi identik bagi kota Palu. Ini terkait adat dan budaya suku Kaili, penghuni asli yang mendiami lembah Palu. Penggunaan warna dalam prosesi adat di siklus kehidupan suku Kaili mudah kita temukan mulai dari upacara adat, menyambut kelahiran, kemudian ada pernikahan, hingga kematian. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, warna kuning kerap menjadi atribut pakaian dan aksesori. Misalnya dalam pernikahan adat suku Kaili, pengantin perempuan akan menggunakan baju gembe dan pengantin laki-laki mengenakan baju koje. Kedua pakaian ini berwarna kuning dan dikombinasikan dengan aksesori berwarna merah dan juga hitam. Meski ada juga baju pengantin yang menggunakan warna merah sepenuhnya dengan kombinasi hitam, selain baju pengantin ada juga atribut pakaian, simbol adat yang digunakan oleh masyarakat umum saat menghadiri prosesi tertentu. Misalnya acara adat hingga festival kebudayaan di kota Palu. Atribut pakaian ini adalah penutup kepala yang disebut siga atau sampulu. Ya, siga atau sampulu, laki-laki pakai siga, perempuan pakai sampulu ya. Siga digunakan oleh laki-laki, sementara selendang sampulu digunakan oleh perempuan. Baik siga maupun sampulu ini memiliki warna tertentu dan dipakai sesuai dengan status sosial dan peran mereka dalam masyarakat. Ya, melansir dari situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek RI, jadi ada arti di balik warna siga. Warna kuning karena level paling tinggi hanya boleh digunakan oleh kalangan bangsawan dan raja. Mengingat sementara warna biru, nah ini menunjukkan strata sosial pemakai yang memangku tugas sebagai gubernur, bupati, atau perangkat pemerintah lainnya. Dan terakhir warna merah dapat dipakai oleh siapapun tanpa membedakan kelas sosial. Wow, jadi tidak sembarang juga ya sahabat budaya ini. Ya, punya makna dan tidak sembarang orang memakainya.

0: Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
1: Bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti diare, dan anti influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Sahabat budaya, kita lanjut ya. Simbol kuning dan makna dalam kebudayaan suku Kaili. Ya, tadi melansir dari situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Republik Indonesia, Ristek Republik Indonesia. Ada arti di balik warna siga ya. Warna kuning karena level paling tinggi, hanya boleh digunakan oleh kalangan bangsawan dan raja mengingat, sementara warna biru menunjukkan strata sosial pemakainya yang memangku tugas sebagai gubernur, bupati, atau perangkat pemerintah lainnya. Terakhir, warna merah dapat dipakai oleh siapapun tanpa membedakan kelas. Jadi warna kuning sebagai warna di tahta tertinggi dalam adat Kaili, menjadi patron bagi warna landmark dan juga fasilitas publik di Kota Palu. Nah, sebut saja jembatan Palu 4 yang berwarna kuning, patung seruling Lalove di jembatan Lalove, hingga tugu 0 km yang terinspirasi filosofi Sambulu Gana. Jadi ya, rupanya warna kuning itu warna tahta ya. Nah, ada kisah seorang putri yang menyebul dari bambu kuning. Nah, ini punya kisah ya. Alasan mengapa katanya kuning sangat lekat dengan suku Kaili yang ternyata ada hubungannya dengan kecerdasan spiritual, terutama saat membaca isyarat alam. Ya, penjelasan itu meluncur dari Asar Yotomaruwangi, tokoh budayawan, seniman, dan juga sejarawan di Palu yang kerap mengenakan siga berwarna kuning.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh sarara pura-pura yakuhi Adelin. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai kuramu kita rapak waroso soto sampai subuh. Tadi ngai dade kamri pro ampa RRI Palu.

0: Sahabat Bunda, sejenak lagi waktu kita di Mututura malam hari ini. Ya, ada kisah seorang putri yang menyebul dari bambu kuning. Ini kaitannya simbol warna kuning punya makna dalam kebudayaan suku Kaili ya. Ada kisah seorang putri yang menyembul dari bambu kuning. Asal alasan mengapa kuning sangat lekat dengan suku Kaili. Nah, ternyata ada hubungannya dengan kecerdasan spiritual, terutama saat membaca isyarat alam. Penjelasan itu meluncur dari asar Yoto Maruwangi, tokoh budayawan seniman dan juga sejarawan di Palu yang kerap mengenakan sigah warna kuning. Pembina Lembah Kaili Bangkit ini mengatakan warna alam seperti hijau, pepohonan, dan biru, langit, kerap terlihat di sekitar kita. Namun saat pagi hari, menampakkan bias kuning keemasan yang muncul hanya dalam hitungan menit. Itulah yang menjadikannya istimewa. Saat matahari akan tenggelam di ufuk barat, diawali warna kuning keemasan simbol malaikat. Saat menjelang malam, dominan merah, lambang para jin. Oleh orang tua kita dahulu, katanya warna keemasan itu simbol saat malaikat pamit pergi, dan warna keemasan itu simbol kebaikan. Olehnya warna kuning dianggap simbol kemuliaan. Warna kemuliaan ini menjadikan sigah warna kuning di masa lampau kerap digunakan oleh para raja. Asar menyebut warna kuning pertanda berpikir bijak dan penuh hikmah. Dan baik sahabat budaya, Mututura malam hari ini kami cukupkan sampai sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat ya apa yang sudah kami hadirkan. Ada tradisi budaya yang patut kita lestarikan karena ini merupakan ya turun temurun pelestarian adat ya. Dan baik sahabat budaya, semoga bermanfaat. Bagaimana dengan bagaimana adat melihat relevansi nilai Kanamo Pailo? Nah, dalam konteks pendidikan dan juga pembangunan karakter generasi muda ini, Pak Ghazali, silakan.
1: Kait dengan pendidikan, betul sekali. Dalam pilar pendidikan yang dicetuskan oleh UNESCO ya dan dunia itu bahwa learning to do, learning to now. Ya kan, ya, belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, learning to be, kemudian learning to live together. Bagaimana kita mencari untuk saling memahami, ya? Belajar terutama itu etikanya, moralnya, sopan santunnya, saling memahami. Bagaimana kita, apalagi di kebinekaan ya di Sulawesi Tengah lebih spesifik lagi.
2: Diva, kau sudah dapat MBG?
3: Ih, sudah lah.
2: Saya belum, Le.
3: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, ngerasa.
2: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu dan.
4: MBG Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Momi Rara. Terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa Era di Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
2: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
4: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Sangat mudahnya dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Warni undur diri dan selamat malam. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Programa 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai subuh sararaku dimanapun Kumio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Kumio sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Kumio sampai subuh sarara? Saya berharap Kumio dalam keadaan sehat bersama keluarga dan bahagia selalu. Dan semoga Kumio semuanya diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas di hari ini dan sukses selalu untuk Kumio semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, sampai subuh sarara. Ada beberapa rangkaian acara untuk Kumio pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Ada Mutiara Pagi, ada Nuapa Kareba Palu pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan ada Request Dangdut Kylie pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Demikianlah rangkaian acara untuk Kumio pada hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: Baik, sampai jumpa Sarara, tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Kumio untuk mendengarkan pengajian yang dibawakan oleh Haja Masriah Abdul Ghani dengan surat An-Nisa' ayat 43. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Alhamdulillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seperti serius betul kau mihi Leroy.
3: Sahid, even pusing boleh enggak aku?
2: Pusing kenapa lagi?
3: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
2: Bahasa?
3: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
2: Kepunahan?
3: Iya.
2: Maksudnya?
3: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu?
2: Betul itu juga, betul itu.
4: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
5: Di mana kamu ini?
3: Maaf, Leng, lagi di sekolah saya.
5: Sekolah?
3: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.

kita juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggani.
1: Suara Budaya Tapasanggani.
2: Papa.
3: Ya, kenapa, Nak?
2: Ada tugas individu sekolah.
3: Hmm.
2: Apa yang dimaksud dengan budaya?
3: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku.
2: Hmm.
3: Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, Nak.
2: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
3: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
2: Oh.
4: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

0: Siaran berjaringan Go4 Eraris.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di keseluruhan itu juga ada apa kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Go4 Eraris.
3: Siaran berjaringan Go4 Eraris. Suara budaya Nusantara.
4: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti sudah bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
5: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
4: Jangan buang di sini. Kalau semua orang yang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah di lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
5: Jadilah agen perubahan untuk menyelesaikan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Khalifah Harun al-Rashid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun al-Rashid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimak.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang

Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

Karya Bapak Mulana sampai subuh, Sarara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu mengumumkan pelaksanaan pembunyian sirene early warning system tsunami secara rutin setiap tanggal 26 pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Melalui pengumuman yang ditunjukkan kepada seluruh masyarakat, BPBD Palu mengimbau warga agar tidak panik atau terkejut saat sirene berbunyi. Uji coba itu berlangsung di 3 kelurahan yakni Silai, Talise, dan Lere. Pembunyian sirene tersebut merupakan bagian dari uji coba sistem peringatan dini dan bukan merupakan tanda telah terjadi bencana tsunami. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana tsunami, sekaligus mengenalkan fungsi sirene peringatan dini kepada masyarakat.

Kare Bakaupuna sampai Suvu Sarara tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Nasrin 30 tahun, seorang pria yang dilaporkan hanyut dan tenggelam di pantai Salumbone, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat 26 Juni 2026 sore setelah dilakukan operasi pencarian intensif. Kepala Subseksi Operasi dan Siaga SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Palu, Rusmadi, menginformasi bahwa jasad korban ditemukan pada pukul 15.20 waktu Indonesia Tengah. Korban ditemukan dengan jarak sekitar 5 meter dari lokasi terakhir korban terlihat, pada kedalaman 14 meter. Setelah berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat melalui proses penyelaman, jasad korban langsung dibawa di posko SAR untuk kemudian diserahkan secara resmi kepada pihak keluarga. Sampai jumpa sarara, Vesiamo, Kareba Saleatin, Ti Aono, Anteaku, Lili Lestari.

0: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
1: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
0: Memangnya sepenting itu, Bu?
1: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
0: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
1: Wah, bukan cuman itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
0: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
1: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi. Rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif. Lalu, makanan bergizi yang seimbang.
0: Oh, begitu. Jadi harus diperhatikan sejak awal ya?
1: Iya, Bu. Karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
0: Baik, Bu. Saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
1: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia. Mak, apa tugas dari sekolah ini?
1: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mau lebih banyak kerja kok ini. Masih mau masak, bacuci, napa mau basuh sapu le ini.
0: Ya, mama dong.
1: Napa papa sana?
0: Papa.
2: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
0: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
3: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Boren.
1: Pada awalnya tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

0: Henry, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat Mini. Gara-gara kamu Mini dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai subuh sarara sebanyak 9 negara dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Irak menjadi peserta teranyar yang harus angkat koper dari Amerika Utara per Sabtu 27 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Irak tumbang setelah dilumat Senegal dengan skor 0-5 pada laga pamungkas grup 1 di Toronto Stadium. Mereka babak belur akibat harus bermain dengan 10 pemain sejak Rebin Sulaka diganjar kartu merah pada menit 13. Kekalahan memalukan dari wakil Afrika tersebut membuat Irak finish sebagai juru kunci grup 1 dengan tangan hampa. Mereka gagal meraih poin, hanya mencetak 1 gol dan kebobolan 11 kali.

Karebak Opena sampai subuh, Sarara Wali Kota Palu Hadianto Rashid kembali menunjukkan kecintaannya terhadap tim nasional Argentina. Orang nomor satu di Kota Palu itu optimisme mampu mempertahankan gelar juara pada Piala Dunia 2026. Keyakinan tersebut disampaikan Hadianto kepada awak media usai menghadiri peresmian POM di Jalan Jati, Kelurahan Nunu, Kota Palu pada Jumat kemarin. Hadianto memang dikenal sebagai penggemar berat Argentina sejak lama. Dukungannya terhadap tim asal Amerika Selatan itu telah berlangsung jauh sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota Palu. Optimisme Hadianto cukup beralasan. Argentina tampil impresif pada fase grup Piala Dunia 2026 dengan meraih 2 kemenangan beruntun, yakni mengalahkan Aljazair 3-0 dan Austria 2-0. Sampai jumpa Sarara, Vesia Mokariba Saleatin, Ti Papito, Anteaku, Lili Lestari.

0: Mata mempakai bahasa Tamboto, ane unde kita mempakai nase mabomo, bahasa Boa mempakai kanuka goa, ane kita topo unde.
1: Ne kita mempakai mata ta bahasa kita, tetap kita gak anu tempen jili bahasa kita tepo inde, sampe ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.
2: Onjo lau je si itu no make, si seimoi, bahasa mai, supaya otuang nuto onjo itu topo lau je, nyangu no sili no make bahasanya itu Tamboto.
3: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

Terima kasih Komiu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara saat ini di studio kami menunjukkan pukul 7 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai subuh Sarara untuk Komiu semuanya. Sabtu pagi ini hadir dengan suasana yang cerah dan penuh semangat. Udara pagi terasa menyegarkan, matahari mulai menyapa kita dan menjadi waktu yang paling pas untuk menikmati awal hari dengan hati yang lebih tenang dan juga pikiran yang lebih ringan. Nah, buat Komio yang masih santai di rumah mungkin sambil menikmati kopi atau teh hangat di pagi hari ini, semoga Sabtu ini menjadi waktu yang paling menyenangkan untuk berkumpul bersama keluarga dan juga orang-orang yang tercinta. Dan tentunya untuk Komio yang sudah mempunyai rencana di akhir pekan ini, jalan pagi atau lagi berolahraga atau lagi menghadiri kegiatan, dan buat emak-emak yang lagi berbelanja di pasar kah atau lagi menyelesaikan pekerjaan rumah, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan juga membawa kebahagiaan. Karena Sabtu pagi ini yang cerah mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dengan hal-hal yang sederhana, karena udara yang segar dan juga keluarga yang sehat. Dan tentunya kesempatan untuk menikmati hari baru ini adalah menikmati yang paling patut kita syukuri. Dan marilah jalani hari ini dengan senyuman, semangat dan juga energi positif, karena akhir pekan ini bukan hanya tentang beristirahat tetapi juga tentang menciptakan momen indah bersama orang-orang tercinta. Dan tentunya sampai subuh Sarara kami akan menemani Komiu dengan berbagai informasi-informasi yang menarik dan tentunya dengan sebuah lagu-lagu daerah yang memberikan semangat Komiu di pagi hari ini. Dan kita awali dengan informasi berita yang pertama sampai subuh Sarara. Sampai sebut Sarara, Polda Sulawesi Tengah mendorong perbaikan sistem keamanan di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu setelah berhasil mengungkap penyeludupan sekitar 16 kg sabu yang masuk melalui jalur udara. Direktur Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Pribadi Sembiring, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pengelola Bandara Mutiara Sis Al Jufri agar hasil pengungkapan tersebut diteruskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai bahan evaluasi sistem pengamanan. Sembiring menegaskan dalam kasus penyeludupan sabu tersebut tidak ditemukan keterlibatan petugas Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Menurutnya, para pelaku memanfaatkan celah dalam sistem pemeriksaan setelah mempelajari prosedur keamanan, termasuk mekanisme pemeriksa menggunakan mesin X-ray. Ia menjelaskan para pelaku menggunakan modus operandi dengan mempelajari alur pemeriksaan penumpang hingga menemukan titik lemah yang kemudian dimanfaatkan untuk penyeludupan narkotika ke Kota Palu. Sampai sebut Sarara, sebelumnya di Tres Narkoba Polda Sulawesi Tengah menggagalkan penyeludupan sekitar 16 kg sabu yang diduga berasal dari Pulau Sumatera. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 6 tersangka dan menyita 16 bungkus sabu yang rencananya akan diedarkan di Kota Palu. Sampai sebut Sarara, Polda Sulawesi Tengah berharap evaluasi terhadap sistem keamanan bandara dapat memperkuat pengawasan sehingga upaya penyeludupan narkoba
melalui jalur udara dapat dicegah di masa mendatang.

Sampai jumpa saudara, informasi selanjutnya, Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Nasri menyerahkan secara simbolis sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 hasil tindak kejahatan kepada para pemilik sah di Mako Polda Sulawesi Tengah di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mati Kelore, Kota Palu pada Jumat 26 Juni 2026. Penyerahan dilakukan dalam rangkaian konferensi pers pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor berhasil diungkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah bersama jajaran Polres. Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Nasri mengatakan kendaraan dikembalikan telah melalui proses identifikasi dan verifikasi sehingga dipastikan merupakan milik para korban. Sampai jumpa saudara, penyerahan dilakukan langsung oleh Kapolda kepada sejumlah warga yang menjadi korban tindak pidana. Kendaraan tersebut sebelumnya diamankan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan. Selain kendaraan, penyidik juga mengamankan berbagai barang bukti lain hasil pengungkapan 60 kasus C3 sepanjang Januari hingga Mei 2026 dengan total 88 tersangka. Kapolda menegaskan pengungkapan kasus dan pengembalian barang bukti kepada pemilik merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan kepastian hukum sekaligus memulihkan hak masyarakat menjadi korban tindak kejahatan. Ia juga menyebutkan keberhasilan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kapolri untuk memberantas kejahatan konvensional dan meresahkan masyarakat khususnya kasus curanmor, curat dan curas.

Oke, sampai jumpa Sararah. Kami akan kembali dengan informasi yang lainnya setelah Kumiu menikmati hiburan yang tentunya memberikan semangat Kumiu di pagi hari ini. Di pagi hari ini. Jadi tetap dengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pinter dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sebut Sarara, Polda Sulawesi Tengah memusnahkan sekitar 19 kg sabu yang merupakan barang bukti hasil pengungkapan 5 kasus tindak pidana narkotika di wilayah Sulawesi Tengah.

Sebut-sebut sarana pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Nasri di Makopolda Sulawesi Tengah Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu pada Jumat ini hari.

Dalam keterangannya, Nasri mengatakan barang bukti dimusnahkan merupakan bagian dari total sabu yang disita Polda Sulawesi Tengah sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kapolda menjelaskan 19 kg sabu tersebut berasal dari 5 perkara berbeda dengan total 13 orang tersangka. Kelima kasus itu dipastikan tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Sampai sebut Sarara, Nasri menegaskan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari komitmen Polda Sulawesi Tengah dalam mendukung pemberantasan peredaran gelap narkotika. Sebelum dimusnahkan, seluruh barang bukti sabu terlebih dahulu diuji keasliannya di hadapan unsur Forkompimda, pemerintah daerah, BPOM, organisasi masyarakat sipil, serta insan pers yang hadir. Barang bukti tersebut tampak dikemas dalam bungkusan plastik berwarna hitam yang disegel menggunakan segel merah. Selanjutnya, sabu dimusnahkan dengan cara direbus di dalam air mendidih yang telah dicampur cairan sabun dan pembersih lantai agar tidak dapat digunakan kembali. Untuk proses pemusnahan, Polda Sulawesi Tengah menyiapkan 3 kompor dan 3 panci berukuran besar. Seluruh barang bukti dimasukkan secara bertahap ke dalam panci yang berisi air mendidih sebelum diaduk hingga larut. Pemusnahan itu turut disaksikan sejumlah pejabat Forkompimda dan instansi terkait sebagai bentuk transparansi penanganan barang bukti perkara narkotika.

Sahabat-sahabat Sarara, informasi selanjutnya, Badan Penanggulan Bencana Daerah Kota Palu mengumumkan pelaksanaan pembunyian sirene Early Warning System tsunami secara rutin setiap tanggal 26 pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Melalui pengumuman yang ditujukan kepada seluruh masyarakat, BPBD Palu mengimbau warga agar tidak panik atau terkejut saat sirene berbunyi. Uji coba itu berlangsung di 3 kelurahan yakni Silae, Talise, dan Lere. Pembunyian sirene tersebut merupakan bagian dari uji coba sistem peringatan dan bukan merupakan tanda telah terjadi bencana tsunami. Kegiatan ini dilakukan supaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana tsunami, sekaligus mengenalkan fungsi sirene peringatan dini kepada masyarakat. Sampai-sampai Sarara, BPBD Palu juga mengajak warga untuk selalu mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang, menjaga keselamatan diri dan keluarga, serta memahami jalur evakuasi yang telah ditetapkan apabila sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat. Dalam pengumuman tersebut, masyarakat juga diimbau untuk segera menghubungi layanan darurat 112 apabila menghadapi situasi kedaruratan. BPBD Palu berharap seluruh masyarakat dapat mendukung pelaksanaan uji coba sirene sebagai bagian dari upaya bersama membangun budaya sadar bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Kota Palu.

Karena Bapak Maulana, sampai subuh sarana masyarakat Kota Palu kini dapat membeli minyak goreng sesuai kebutuhan tanpa harus membeli dalam kemasan atau ukuran tertentu. Melalui POM Minyak Goreng Indonesia baru beroperasi di Jalan Jati, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, warga cukup membawa wadah sendiri untuk membeli minyak goreng isi ulang mulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000. Pomindo pertama di Kota Palu resmi beroperasi pada Jumat 26 Juni 2026. Kehadirannya menawarkan konsep penjualan minyak goreng isi ulang lebih praktis dan ramah lingkungan.